0: pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJS Naker Cabang Madiun mencatat sebanyak 5.465 relawan atau pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 3 ya Kota Madiun, Kabupaten Madiun ya, dan Kabupaten Magetan sudah tercover jaminan sosial tenaga kerja. Meski demikian masih ada pekerjaan rumah yang harus dikejar, sebab sampai Mei lalu masih ada 14 SPPG yang belum mendaftarkan pekerjaan mereka menjadi pekerja jaminan sosial tenaga kerja. Dari 3 daerah tersebut, SPPG di Kabupaten Magetan yang paling banyak belum mendaftarkan pekerja mereka menjadi peserta BPJS Naker. Kepala Kantor Cabang BPJS Naker Madiun, Sevi Renita Setianingrum merinci, untuk Kota Madiun dari jumlah 24 SPPG yang beroperasi, 2 diantaranya belum mendaftarkan pekerja mereka menjadi peserta BPJS Naker. Untuk jumlah relawan yang sudah tercover jaminan ya sosial tenaga kerja ada sekitar 1.042 orang. Kondisi hampir sama terjadi di Kabupaten Madiun. Dari 48 SPPG yang beroperasi, 2 diantaranya belum mendaftarkan relawan mereka menjadi peserta BPJS Naker ya. Sedangkan Magetan, ini dari 59 SPPG yang sudah beroperasi, ada 10 yang belum mendaftarkan tenaga kerja mereka menjadi BPJS Naker ya. Dan menghadapi situasi ini, Sevi menjelaskan terus melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk pelaporan. Dan menurutnya SPPG ini memiliki kewajiban mendaftarkan relawan mereka untuk melindungi jaminan sosial tenaga kerjanya. Dari hasil monitoring, ada beberapa alasan kenapa SPPG belum mendaftarkan relawan mereka menjadi peserta BPJS Naker. Kendala yang dihadapi adalah keluar masuknya dari relawan, sehingga mereka menyampaikan untuk datanya belum fix gitu ya. Meski begitu, BPJS Naker meminta untuk yang bekerja saat ini terlebih dahulu untuk didaftarkan. Namun lanjut Sevi, karena dalam SPPG ini masuk dalam cangkupan perlindungan pekerjaan, maka Dinas Tenaga Kerja juga turut untuk mengawal. Dan Sevin menjelaskan untuk di Kota Madiun diawali sudah mencapai 100% SPPG mendaftarkan relawan mereka menjadi peserta BPJS Naker. Dan karena memang dengan adanya beberapa dapur yang ditutup, otomatis sebelumnya terdaftar di hold dulu sementara, karena mereka ada beberapa suspend gitu ya dari pemerintah. Jadi 5.465 pekerja SPPG di 3 daerah Madiun Raya sudah tercover BPJS Naker. Cuma ada beberapa aja yang belum ya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Apakah kamu pernah mengalami keracunan makanan? Keracunan makanan disebabkan karena mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi, basi, maupun beracun. Sedangkan gejala keracunan makanan yang paling umum diantaranya mual, muntah, dan diare. Berikut sejumlah cara untuk mengatasi gejala keracunan makanan. Pertama, berbanyak minum air putih, minuman elektrolit maupun makanan berkuah. Hal ini supaya tubuh tidak mengalami dehidrasi. Kedua, istirahatkan tubuh.

Temuan Pro 2, pemerintah Kabupaten Magetan ini kembali menggelar Magetan Job Fair 2026 sebagai salah satu upaya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membuka lowongan. Kegiatan ini berlangsung di gedung Korpri Magetan ya. Job Fair ini menghadirkan berbagai perusahaan dari sejumlah sektor usaha yang membuka proses rekrutmen secara langsung. Pencari kerja ini dapat memperoleh informasi mengenai posisi yang tersedia sekaligus menyerahkan berkas lamaran kepada perusahaan. Bupati Magetan Nani Sumantri ini mengatakan keberadaan job fair ini diharapkan bisa membantu mempercepat proses pencarian tenaga kerja di daerah. Dia menilai penyediaan lapangan kerja ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan dunia usaha dan lembaga pendidikan agar kebutuhan tenaga kerja bisa terpenuhi. Sementara itu, salah seorang peserta, Aderina, ini berharap kegiatan serupa bisa rutin dilaksanakan karena mempermudah pencari kerja ini memperoleh informasi secara langsung, dan pemerintah Kabupaten Magetan menargetkan kegiatan tersebut bisa memperluas akses informasi ke tenaga kerjaan sekaligus meningkatkan peluang penempatan tenaga kerja di wilayah setempat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Thank you banget nih teman Pro 2 buat kalian yang masih setia di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital. Dan kebersamaan kita masih sampai jam 9 nanti untuk sepada saat pagi teman Pro 2 ya. Dan nanti aku bakal kasih satu tema buat aku bahas bareng-bareng sama kalian. Kalian nanti juga boleh gabung ya. Dan aku gak sendirian ya, nanti barengan sama siapa ya. Stay tune ya di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital. Check, check, check.

kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

0: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Hehehe. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tapak Sejarah. Museum Trinil. Museum Trinil dibangun oleh Eugene Dubois untuk menyimpan temuan fosil purba tahun 1891 hingga 1892. Penemuannya yang menggemparkan adalah fosil manusia purba Pithecanthropus erectus. Selain fosil manusia purba, terdapat pula fosil gading gajah dan penemuan lainnya. Museum Trinil terletak di Dukuh Pilang, Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Tapak Sejarah.

0: 95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu tahun Pro 2 di tanggal 1 Juli 2026 nih teman Pro 2. Ini ada memperingati beberapa hari gitu ya. Termasuk sebagai Hari Bayangkara yang merupakan hari lahir atau HUT Kepolisian Republik Indonesia. Terus tanggal 1 Juli juga memperingati Hari Buah Sedunia dan juga Hari Reggae Internasional ya teman Pro 2 ya. Wow. Ngomongin hari buah nih, mana senang buah-buahan ya, karena hari buah ini diperingati global, diinisiasi sejak tahun 2007. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi buah-buahan demi kesehatan serta mendorong gaya hidup sehat nih teman Pro 2 ya. Jadi memang kalau manfaat utama diperingatinya hari buah ini, kita biar tahu yang namanya buah itu penting banget, membantu menjaga metabolisme tubuh, terus juga mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas, mengurangi resiko penyakit kronis kayak diabetes, stroke, dan juga penyakit jantung. Dan untuk merayakannya, banyak institusi kesehatan di berbagai daerah termasuk wilayah Madiun dan sekitarnya ini menjadikan momen ini untuk mengkampanyekan pentingnya makan buah gitu ya. Jadi buah-buahan tuh kayaknya harus jadi camilan utama juga. Daripada kamu nyamil gorengan, mendingan kamu nyamil buah ya teman Pro 2. Karena ya itu tadi, buah tuh sehat banget. Kamu paling suka buah apa nih?
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Your dish one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oh, yang namanya mengkonsumsi buah secara rutin ini memiliki banyak manfaat bagi tubuh ya, sebab buah ini merupakan salah satu sumber nutrisi esensial yang sesuai dengan angka kebutuhan gizi harian. Tapi ngomong-ngomong masalah buah, dari sekian macam buah yang kita kenal, ternyata ada beberapa jenis buah yang sudah mulai langka, sulit didapatkan, bahkan mungkin kita belum pernah mencicipin atau nggak tahu gitu ya. Buah yang langka ini ternyata kaya banget dengan mineral dan vitamin ya. Seperti apa? Nah, jadi tema kita kan tentang buah. Buah apa sih yang mungkin belum pernah kalian cicipi gitu ya? Dari sekian banyak buah tuh apa yang belum pernah dicicipin? Nah, buah langka di Indonesia tuh apa aja sih? Yang pertama adalah buah ciplukan ya. Ini disebut buah ciplukan atau ciciplukan ya, atau nyonyoran atau cecenetan, nah, macam-macam lah daerah tuh ya nyebutinnya ya. Jadi rasa buah langka ini manis, lezat saat matang sempurna. Dan menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul, buah ciplukan ini bisa membantu menurunkan demam, tekanan darah, pemulihan stroke, hingga menghilangkan kuning pada bayi yang baru lahir. Buah ciplukan nih teman Pro 2 ya. Tahu gak kamu bentuknya kayak gimana buah ciplukan itu teman Pro 2? Jadi ternyata buah ciplukan ini sendiri ya teman Pro 2 ada di Indonesia, dan itu boleh dibilang sedikit langka. Kalau aku dulu kecil masih banyak buah ciplukan itu ya teman Pro 2 ya. Itu kayak tomat cherry gitu ya. Terus ada dibungkus daun. Dan itu kayaknya banyak deh. Ciplukan itu loh teman Pro 2. Kamu pasti ngerti deh buah ciplukan itu. Manfaatnya juga luar biasa banget buah ciplukan ini ya. Terus ada lagi buah kecapi. Nah, kalau buah kecapi ini dikenal dengan sebutan buah sentul. Ukurannya tuh kecil dengan daging berwarna putih yang sekilas mirip buah manggis. Rasa buah kecapi ini manis dan sedikit asam. Kecapi ini kaya banget dengan antioksidan yang bisa membantu melindungi tubuh dari kerusakan. Menurut laman IAIN Bukit Tinggi, buah kecapi ini merupakan buah serat baik yang bisa membantu melancarkan pencernaan. Kandungan kecapi itu ada vitamin C, E dan juga kalsium nih teman Pro 2. Udah pada tahu kan buah kecapi itu apa ya? Kalau belum tahu, aduh, Mona sih kadang-kadang ini bingung ya untuk kasih tahu buah kecapi itu seperti apa macamnya gitu ya. Tapi mungkin sebagian dari kamu udah tahu buah kecapi itu ya teman Pro 2. Jadi itu tuh kayak sebangsa manggis gitu ya, bulat. Terus kalau dibuka itu ya kayak manggis gitu, cuma bukan manggis kecapi, warnanya lebih ke kuning-kuning gitu. Ya kuning-kuning, kayak kuning-kuning gitu. Mona belum pernah sih ngerasain buah kecapi ini. Jadi nanti kalau kalian tanya Mbak Mona atau Mona belum pernah ngerasain apa gitu. Ya ini buah kecapi ini gitu ya. Kayaknya belum pernah ngerasain. Pengen sekali-kali ya. Terus ada lagi buah gandaria nih teman Pro 2. Kalau buah gandaria atau jatake ya, warnanya hijau masih muda. Ketika tua dan matang warnanya tuh jadi kuning. Dan rasanya kecut tapi manis, kecut manis lah, seger. Manfaat buah langka gandaria ini adalah menjaga kesehatan jantung, menurunkan kadar kolesterol dan mencegah kanker. Sama seperti buah kecapi, buah ini juga kayak antioksidan dan mengandung serat yang tinggi banget. Udah pada paham ya buah gandaria tuh yang seperti apa ya teman Pro 2 ya. Karena ada beberapa yang mungkin belum tahu seperti apakah buah gandaria itu. Jadi buah gandaria tuh kayak kecil gitu ya. Apa ya, kalau kayak mangga tapi mangga muda yang kecil-kecil gitu loh. Itu rasanya juga asem tapi ada manisnya dikit lah. Iya, orang bilang tuh buah gandaria tuh kayak buah mangga yang kecil itu gitu loh teman Pro 2 ya.
Jadi kalau kamu belum tahu, coba dicari di Madiun ada nggak ya buah Gandaria. Kayaknya kalau belum musim nggak bisa deh kita dapetin yang namanya buah Gandaria gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi pengen sih nyobain. Kalau kamu belum pernah nyobain buah apa nih? Mona udah belum pernah nyobain buah kecapi sama Gandaria ya. Kalau kamu apa? Gabung ya di 0811-369-7755 atau melalui instastorynya kita di @RRIPro22 nya Akamadi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada yang sudah masuk di sini di 0811-369-7755 atau melalui ini ya, YouTube, melalui instastorynya kita di @RRIPro22nya Angka Madiun. Halo Kak Mona, selamat pagi. Iya benar, aku belum pernah ngerasain buah kecapi sama gandaria. Sama aku gak suka durian sih, jadi belum pernah ngerasain, cuma udah pernah tahu. Oke deh. Terus ada lagi, selamat pagi. Buah yang belum pernah aku rasain adalah buah matoa. Katanya enak sih, cuma belum pernah ngerasain. Oke. Sekarang yang ada di instastorynya kita dari Satila yang katanya buah gandaria belum pernah nyoba sih Kak. Gimana ya rasanya? Buah gandaria tuh asyum kecut, ya. Yeah. Minta mesahira yang di ujung minggu. Terus dari Shania katanya durian karena enggak suka baunya. Request lagunya Jagat Rasa Samuel Cipta udah ada belum? Oh, cegil ya. Ditungguin ya mesahiranya. Ini mumpung ada PMD nih, jadi aku tanyain ya. Samuel. Samuel belum ada nih, Kakak MD. Samuel yang jagat rasa belum ada nih. Banyak yang request dari kemarin. PMD. Dia ngomong-ngomong. Beneran deh. Nanti dicarikan katanya gitu ya. Oke deh. Terus tadi ada yang minta lagunya Mesahira. Mesahira di ujung minggunya juga ditungguin ya. Kalau enggak lagunya Cegil aja ya. Yang Nabila. Mana sih Nabila? Nanti habis ini diputerin sama kita ya. Terus selain tadi buah gandaria, terus buah apa lagi tadi? Buah yang unik tadi ya, buah gandaria, terus buah mana sih? Kok enggak ada? Hilang loh dia ya, teman Pro 2 ya. Oh, gandaria. Terus buah kesemek, kalau buah kesemek mah banyak ya, teman Pro 2, tapi itu termasuk buah langka juga ya. Rasanya manis banget, sedikit sepet ya. Tapi ketika matang sempurna, wah rasanya enak banget, kayak sawo ya. Mengandung nutrisi vitamin A, C, kalium, serat ya. Terus ada lagi buah kamayau ya, ini disebut buah mata kucing. Kalau kamu pernah dengar ya. Dan ini ternyata mengandung antioksidan juga. Terus buah jamblang. Nah, atau biasanya orang sebut buah duet atau anggur Majalengka. Kalau duet mah kita tahu ya, buah jamblang atau buah duet gitu ya, teman Pro 2 ya. Ini biasanya enak banget karena rasanya tuh masem-masem gimana, terus dicampur sama yang namanya garam. Nah, biasa kalau sama garam sih sepetnya itu jadi sedikit hilang gitu ya. Tapi namanya lucu ya, buah jamblang. Kalau kita juwet, namanya juwet atau duwet ya. Nah itu ya, teman Pro 2 ya. Buah-buahan yang mungkin jarang kalian temui atau rasakan. Terus buah dewandaru ya, ini banyak namanya kalau kita tahu, seperti blimbing londo atau buah cerme asam ya. Ciri fisiknya ini warnanya merah, mengandung vitamin serta nutrisi juga nih teman Pro 2. Jadi kalau kamu pernah makan buah dewandaru ini sendiri ya, pasti kamu akan ngerasain asem-asem gimana gitu. Cerme-cerme. Kalau biasanya belum begitu matang, itu dibikin kayak manisan gitu. Tapi kecut banget ya, teman Pro 2.

Semoga aja ya Tomorrow 2 ada beberapa buah-buahan langka yang itu juga mungkin belum pernah kamu coba, bisa kamu coba suatu saat nanti ya. Biar tahu gitu rasanya ya Tomorrow 2 ya. Gimana sih buah-buahan langka itu? Kecut, sepet, manis atau kayak gimana? Yang pastinya kamu juga mesti harus cek dulu ya apakah buah-buahan langka ini bisa dimakan atau enggak. Tapi insya Allah bisa sih. Dan semoga aja bikin badan juga sehat gitu ya. Karena mengandung beberapa vitamin, mineral, pastinya juga antioksidan. Oke deh teman Pro 2, setelah ini bakal ada Maitoru di ajang Spada Brum buat kalian semuanya. Stay tune ya di 95,2 di RRI.co.id ataupun RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Spada, brem, brem. Selamat pagi teman Pro 2. Kita ketemu lagi ya di Spada sesi brem di hari Rabu 1 Juli 2026. Hei, semangat banget nih tanggal 1 ya teman-teman. Emang sebenarnya kita harus semangat setiap hari ya teman Pro 2. Cuman hari ini dopingnya cukup tinggi. Jadi ya gak apa-apa dong kalau semangatnya juga lebih membara. Memang harus dibangun ya semangatnya teman Pro 2. Kalau tanggal 1 aja bijak ya. Ya seperti itu ya kehidupan ini, roda berjalan. Jadi ya, tapi masih ada yang harus diperhatikan ya teman Pro 2. Karena beberapa hari ini beberapa orang di sekitar Metoru mengeluhkan dinginnya cuaca ya di pagi hari, apalagi ya, apalagi teman-teman yang dinas subuh kayak gitu. Pasti bilangnya, ah aku mandi pakai air hangat gitu, ah dingin gak mau bangun, pengennya narik selimut terus. Ini ini masih lanjutan dari minggu kemarin ya teman Bro 2, yang berkaitan sama anomali cuaca ya kalau minggu lalu. Nah kalau hari ini kita bakal ngebahas tentang sesuatu yang datang di bulan-bulan Juli Agustus gitu ya, ada yang istilahnya bediding. Metoro sendiri baru tahu istilah ini ketika masuk di RRI Madiun ya teman Bro 2. Karena kebanyakan tinggal di Jawa Barat ini teman Bro 2, terlalu lama tinggal di Jawa Barat jadi nggak ngerti istilah-istilah di Jawa ya teman Bro 2. Nah hari ini kita bakal ngebahas tentang bediding alert. Ya alerta, alerta gitu. Ada apa dengan bediding, kenapa sampai alert gitu, harus diwaspadai. Selain menimbulkan bencana tidak mau bangun dari tidur ya, tidak mau bangun dari kasur, beranjak dari pulau kapuk ini ya, karena pengen terus-terusan narik selimut. Ada beberapa hal juga yang bisa dikhawatirkan nih teman Bro 2 ketika musim bediding ini datang. Apalah itu yang disebabkan oleh bediding itu apa aja sih? Nanti kita bakal bahas ya teman Bro 2. Kamu boleh gabung di 0811397555 ataupun melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Madiun, duanya angka. Bentar lagi Metoro upload flyernya ya. Tadi belum sempat karena masih banyak yang harus dilakukan gitu ya teman Pro 2. So stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Ditunggu gabungnya. All over.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Meitoro ya, teman Pro 2 di pada sesi Bram Tanggap Bencana. Spesial setiap hari Rabu ya, kita membahas tentang tanggap bencana. Nah, beberapa hal yang terjadi akhir-akhir ini adalah beberapa orang kedinginan ya, teman Pro 2, apalagi yang harus mencari nafkah di dini hari gitu ya, berangkat untuk berjuang mengais rezeki gitu ya, pasti merasakan banget yang namanya bediding. Nah, apa sih bediding itu? Buat teman-teman berdua yang nggak paham apa itu bediding, kayak Meitoro tadi ya sebelumnya, karena Meitoro baru tahu setelah masuk Madiun ini, teman berdua. Jadi bediding itu memang beberapa orang sudah mengenalnya ya, tapi beberapa orang juga belum, kayak Meitoro tadi ya, teman berdua. Jadi terutama saat musim kemarau ini ya, bediding adalah fenomena cuaca berupa penurunan suhu udara nih ya, secara signifikan pada malam hingga pagi hari, sehingga terasa lebih dingin nih teman Pro 2 dari biasanya. Untuk istilah bediding ini ya, pengertiannya itu Meitoro kutip dari BPBD Blitar Kota ini teman Pro 2. Nah, fenomena bediding ini terjadi umumnya pada saat musim kemarau ya, teman Pro 2, khususnya pada bulan Juli hingga September. Meskipun bukan bencana alam, bediding tetap perlu diwaspadai karena dapat berdampak pada kesehatan dan aktivitas masyarakat nih, teman Pro 2. Contoh kecilnya aja ya, ketika kita harus rela untuk bangun dari pulau kapuk. Tapi di sini kita malah tarik selimut lagi untuk melanjutkan mimpi ya, teman Pro 2. Nah, apa sih yang menyebabkan bediding itu terjadi? Ya, bediding itu terjadi akibat beberapa faktor alamiah ya, teman Pro 2. Di antaranya langit cerah tanpa awan. Pada malam hari, panas dari permukaan bumi langsung dilepaskan ke atmosfer tanpa tertahan awan. Memang cerah banget nih, teman Pro 2, waktu itu tadi malam sih, Meitoro lihat bulannya bersinar terang, bulat banget gitu ya. Dan deket banget sama kita, jadi gede banget bulannya. Nah, itu juga pemandangannya tuh cerah ya, tanpa ada awan-awan yang kayak kabut-kabut itu loh, teman-teman berdua. Jadi bisa melihat bulan dengan jelas gitu ya, dengan mata telanjang gitu ya, bisa ngelihat, wah bulannya cantik sekali gitu. Habis itu karena udara udara kering teman Pro 2 ya saat musim kemarau. Jadi kelembapan rendah membuat suhu udara lebih cepat turun teman Pro 2. Kemudian minimnya uap air di udara. Uap air biasanya membantu menahan panas, sehingga ketika jumlahnya sedikit suhu menjadi lebih dingin. Kondisi ini tentunya menyebabkan suhu di berbagai wilayah bisa turun teman Pro 2 hingga di bawah 15 derajat Celcius. Bahkan lebih rendah di daerah dataran tinggi. Nah, Meitoro juga pernah ngerasain ini, teman Pro 2, di bulan Juli tahun 2019, Meitoro tuh ke Malang yang bagian kabupaten. Dinginnya teman Pro 2 8 derajat Celcius. Nah, itu kulit ya, kalau lupa pakai lotion, itu kegeser dikit berdarah, teman Pro 2. Serius, itu wah efeknya benar-benar itu saking dinginnya, jadi kering banget di kulit. Meitoro ngalamin itu, bibir juga, bibir kalau misalnya nggak dikasih madu waktu itu pecah-pecah sampai perih, teman Pro 2. Jadi bediding ini memang harus diketahui keberadaannya, disadari, dan supaya kita bisa mengambil langkah-langkah ya untuk melindungi diri kita, terus untuk tetap sehat selalu gitu, teman Pro 2. Di sini Meitoro bakal sampaikan beberapa informasi ya, terutama dampak bediding bagi masyarakat. Nanti Meitoro bakal spill dampaknya apa aja sih, biar kita makin aware gitu ya sama bediding ini. Dan tanggap bencana tidak hanya seputar bencana alam ya, teman Pro 2, kayak misalnya perubahan cuaca, kemarin anomali, dan ini sampai di bediding ini
bisa memberikan dampak-dampak tertentu untuk kita. Nah, tentunya mempengaruhi aktivitas harian kita. So, nanti kita bakal belajar ya, teman Pro 2. Kita simak tipis-tipis infonya supaya kita bisa menyadari adanya fenomena bedinding ini. So, stay tune di 95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Oke, Metro bakal sampaikan ya teman Pro 2, karena tadi udah berjanji berjanji berkomitmen kali ya. Kalau janji mah tadi enggak janji enggak ikat kelingking gitu ya teman Pro 2. Nah, habis ini ya Metro bakal sampaikan atau spill ya. Sebenarnya dampak bedidding bagi kita semua tuh apa ya teman Pro 2? Meskipun kelihatannya sepele gitu ya, orang bilang bedidding gitu, cuman ada perbedaan keluar asap dingin dari mulut ketika habis makan sesuatu atau minum sesuatu yang panas gitu ya. Nggak sekedar itu ya teman Pro 2. Jadi menurut laman BPBD Blitar ini ya teman Pro 2, bedidding itu dapat menimbulkan sejumlah dampak, antara lain gangguan kesehatan. Contohnya ada flu, batuk, dan radang tenggorokan akibat udara dingin ya teman Pro 2. Ini udah mulai banyak yang bersin-bersin teman Pro 2 di sini. Apalagi ini kan studio ya, jadi udaranya tuh terperangkap di dalam, jadi ya siap-siap aja lah, tunggu giliran ya teman Pro 2. Makanya tetap minum vitamin gitu ya, tetap jaga kesehatan, olahraga, jalan kaki cukup kok teman Pro 2, asal bisa bikin kamu fit lagi gitu ya. Kemudian ya, berhubungan sama fit atau kebugaran tubuh gitu ya, bedidding juga bisa menimbulkan penurunan daya tahan tubuh teman Pro 2, terutama pada anak-anak, lansia, dan orang dengan kondisi kesehatan tertentu gitu ya. Apalagi yang lagi capek nih ya habis event ya, di Madiun Raya kan ada banyak event ya, ulang tahun Kota Madiun, terus ada momen-momen suro ini ya, pasti banyak event. Nah, kita jaga kesehatan ya teman Pro 2. Jangan sampai banyak ya kegiatan itu bikin kamu tumbang. Kemudian ada resiko hipotermia ringan. Jika tubuh tidak terlindungi dengan baik dari suhu dingin, nanti efeknya bisa ke hipotermia nih teman Pro 2 ya. Hati-hati ya. Pakai jaket gitu. Kalau misalnya ini pagi-pagi jangan minum es dulu ya. Kasih yang hangat-hangat dulu. Kemudian kekeringan kulit dan bibir karena udara yang sangat kering itu. Tadi ya yang Metoru sempat bahas nih, pengalaman Metoru di 2019 lalu di Kabupaten Malang itu. Kulit kering, bibir kering. Nah, jadi pecah-pecah gitu teman berdua, dan itu perih banget. Mau ngapa-ngapain, mau makan mager, tapi kalau enggak makan nanti sakit ya, repot. Setelah beberapa single ya, nanti Metro bakal sebutin gimana cara kita menghadapi bedidding ya. Adalah tips-tips nanti kita bakal bahas di sini teman Pro 2. Dan tadi juga ada yang gabung ya, Theo dari Magelang mau tanya seperti apa gitu ya fenomena bedidding dan mengapa suhu terasa sangat dingin di malam pagi hari namun terik di siang. Tadi udah dijawab ya Theo ya di calling yang kedua tadi. Nanti ya gimana ya, ini gak ada siaran YouTube gak bisa diputar ulang ya, tapi semoga kamu dengerin, karena Theo tadi juga sempat request lagu nih teman Pro 2, jadi semoga kamu dengerin ya Theo ya, atau nanti kapan-kapan di episode selanjutnya kita bakal spill tipis-tipis juga biar bisa dapat ilmunya juga gitu ya. Theo request lagu Terbuang Dalam Waktu ya dari Bara Suara. Metro puterin ya Theo ya, dan teman Pro 2 juga boleh ya kalau mau gabung di 08 113 697 55. Metro tungguin.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Wah, nih banyak yang udah kedinginan ini teman Pro 2, apalagi yang di dalam studio selama sejam ini ya. Ah, baru sejam aja, ngeluh aja. Gimana yang berangkat dini hari ya? Gak boleh ngeluh ya teman Pro 2. Kita coba kasih tipsnya sebelum semakin bedidding ya. Hari ini kita bakal ngebahas tentang tips menghadapi bedidding ya. Jadi BPBD Kota Blitar mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan menjaga kondisi tubuh selama fenomena bedidding berlangsung. Beberapa langkah yang dapat dilakukan ya teman Pro 2. Yang pertama, gunakan pakaian hangat saat malam dan pagi hari gitu ya. Perbanyak konsumsi air putih untuk mencegah dehidrasi. Konsumsi makanan bergizi untuk menjaga daya tahan tubuh. Kemudian kamu bisa gunakan pelembab kulit ya dan lip balm. Pastikan ventilasi rumah tetap baik namun tidak membiarkan udara dingin masuk berlebihan. Nah itu tadi pas metode cerita ya. Udah ada tuh contoh-contohnya yang bisa dilakukan gitu ya. Contohnya pakai jaket gitu ya. Nggak usah malu dibilang jompo teman Pro 2. Ini memang lagi musimnya dingin banget gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting diri kita terlindungi gitu ya. Nggak usah dengerin orang lain yang terlalu berkomentar teman Pro 2 ya. Kita generasi muda harus punya critical thinking gitu ya. Terus pelembab kulit dan lip balm ya. Bisa pakai lotion, lip balmnya bisa pakai madu juga ya kalau kamu takut untuk kemakan itu beberapa yang melumasi itu ya. Jadi pakai madu aja yang bisa dimakan, itu juga bisa. Kamu bisa kembangin beberapa cara ya teman Pro 2 dengan tips-tips tadi. Nah, berhubung sudah memasuki pukul 10 ya teman Pro 2, Mitaru mau pamit undur diri terlebih dahulu. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya besok sampai Jumat gitu ya. Nanti Senin balik lagi kita mau monitor gitu ya. Terima kasih banyak sudah bergabung ya teman Pro 2, yang komen maupun yang mendengarkan aja gak apa-apa. Terima kasih supportnya ya. Semoga kita semua sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Dan jangan lupa teman Pro 2, jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Info Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, paspor Indonesia kini memberi akses perjalanan yang semakin luas ya. Teman Pro 2, memasuki 2026, WNI atau warga negara Indonesia dapat mengunjungi hingga 88 negara dan teritori melalui skema bebas visa, visa on arrival ya, maupun izin masuk elektronik sesuai ketentuan masing-masing negara. Meski demikian, istilah bebas visa tidak selalu berarti dapat langsung masuk tanpa persyaratan. Beberapa negara tetap mewajibkan wisatawan Indonesia untuk mengurus visa on arrival sendiri saat tiba atau mengajukan izin perjalanan secara daring sebelum keberangkatan. Karena itu penting untuk selalu memeriksa aturan terbaru dari negara tujuan sebelum bepergian nih teman Pro 2. Info yang lainnya nih teman Pro 2, band pendatang baru Salsa and Jeans resmi memperkenalkan extended play atau EP bertajuk Space and Sugar. Setelah mencuri perhatian sebagai salah satu pemenang Jakarta Urban Utopia 2025, mereka menghadirkan mini album yang merangkum kisah hubungan manusia urban melalui dua lagu dengan karakter musik yang saling bertolak belakang namun tetap nyatu dalam satu benang merah. Judul Space and Sugar ini sendiri diambil dari metamorfosa tentang dua hal yang kerap hadir dalam sebuah hubungan, yakni jarak atau space dan rasa manis atau sugar. Menurut Salsa and Jeans, kedua itu ya termasuk salah satu yang sering dirasakan di kehidupan masyarakat gitu ya. Bergerak di antara dua kutub tersebut, ada momen ketika hubungan terasa hangat dan penuh kasih, tetapi ada pula saat semuanya terasa hambar hingga berlahan menjauh. Konsep ini diterjemahkan ke dalam eksplorasi musik yang memadukan sentuhan organik dan elektronik. Perbedaan latar belakang para personil justru menjadi kekuatan utama dalam membangun identitas musikal mereka. Para vokal Ruby dipadukan dengan nuansa pop rock dari Cue dan Fajrin, dentuman pop punk dari Reski, serta sentuhan squinzer modern dari Dio menciptakan karakter musik yang segar dan juga berani nih teman Pro 2. Dan di dalam EP ini ada dua lagu yaitu Hot Chocolate dan pastinya juga dengan Distant ya, menawarkan energi yang jauh lebih eksplosif. Dan ini semua mereka aransemen gitu ya dengan bagus dan pastinya sangat bisa menghibur kita semuanya nih. Dan melalui Space and Sugar, Salsa and Jeans ini tidak sekedar merilis karya debut, tetapi juga menawarkan pengalaman mendengarkan yang mengajak pendengar menyelami riuhnya kehidupan perkotaan. Dengan eksplorasi sonik yang berani serta lirik yang dekat dengan realitas generasi urban, Space and Sugar menjadi langkah awal yang menjanjikan bagi Salsa and Jeans. EP ini membuktikan bahwa keberanian memadukan berbagai warna musik dapat melahirkan identitas yang autentik, sekaligus menandai lahirnya nama baru yang patut diperhitungkan di industri musik Indonesia. Kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.go.id ataupun melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu tahun Pro 2 ya. Liriknya puitis banget ya. Foto kita blur dari Sal Priadi. Lagu ini kayak menggambarkan kenangan manis masa lalu yang kini terasa jauh, namun memorinya tuh tetap tak tersimpan gitu ya. Foto kita blur, tak banyak yang kulihat, tapi banyak yang kuingat. Waduh, enak banget lagunya ya. Sudah menemani kalian semuanya di awal perjumpaan kita di Hitlist. Sekarang single-single Indonesianya dulu, nanti di jam 11 single manca ya, spesial buat kalian. Sangat senang rasanya kalau kita ngedengerin lagu-lagu yang baru-baru, terus itu sesuai dan relate banget sama kehidupan kita. Atau mungkin salah satu lagu ini juga relate dengan kehidupan kamu. Sumpah Matinya Nicky Becker nih, featuring dengan Andi Rianto. Dan ada banyak lagu-lagu lain yang kita hadirkan buat kalian semuanya. Sampai jam 11 nanti di Hitlist Indonesia ya.

0: Korannya, koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
1: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,22 RRI dengan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada yang sudah masuk di sini di 0811-369-7755. Dari Fitriana yang katanya minta lagunya Sabrina Leonor yang hahah ditungguin ya. Terus ada lagi dari siapa nih? Skin minta lagunya Sabrina Leonor yang hahanya dong. Oke deh, ditungguin. Terus ada lagi dari Amelia yang minta lagunya Vanessa Z sama Roni yang tak terulang lagi ya. Terus ada lagi yang masuk di sini dari Nurul yang mau lagunya Sabrina Leonor yang hahah ya. Banyak banget nih yang minta lagunya Sabrina Leonor ya. Zube juga gitu ya, minta lagunya Sabrina Leonor. Terus Celine pun juga minta lagunya Sabrina Leonor. Ada Julia yang di Jakarta minta lagunya Angie Calvarho yang remuk ya. Salamnya buat kakak penyiarnya aja dan The Angie seluruh Indonesia bahagia selalu. Oke deh. Banyak banget yang suka lagunya Sabrina ya. Langsung deh mana puterin buat kalian semuanya ya. Di hit list.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

Aku mesti tuntaskan kebersamaan aku bareng kamu ya. Thank you banget nih teman Pro 2. Karena setelah ini nih bakal ada penyiar lain yang temenin kalian. Masih di ajang Hitlist Manca sampai jam 12 waktu Indonesia Barat ya. Dilanjut nanti kita akan ada Muda Kreatif Berjaringan se-Jawa Timur. Thank you banget dan mohon pamit, selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Yuk segera download RRI Digital.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Kita berjumpa di Hitlist Indo. Bukan Indo deng, mancanegara. Barengan sama aku Nabila Negari nih ya, teman Pro 2 di Santai Siang. Menuju waktunya makan siang. Jadi nantinya Nabila bakal ngajakin kamu untuk bergabung untuk relay berkaitan dengan program 2 RRI Jakarta berjaring. Kok Jakarta sih? Ada apa denganku? Berkaitan dengan muda kreatif, teman Pro 2 ya. Jadi nantinya bakal ada muda kreatif berjaringan Sekorulno 10 Jawa Timur. Jadi kamu bisa simak nanti ya. Bakal ngobrol-ngobrol barengan sama founder Caraka Project. Nanti bakal di relay dari RRI mana nih? Dari RRI Jember, teman Pro 2 ya. So stay tune aja nanti di frekuensi 95,2. Dan juga nanti setelah balik lagi bareng Nabila akan membagikan informasi update seputar dunia olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Pokoknya sampai dengan sore ceria ya, teman Pro 2. Aku bakal temani kamu
1: di setiap program dan konten kami.

0: Pro 2 saatnya azan duhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar. Allah

أشهد أن لا

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga sat-set-sat-set karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Nah, jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Waduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

Kabar duka menyelimuti dunia musik setelah musisi eksentris asal Amerika Serikat teman produknya, Oliver Tree, dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter di Rio de Janeiro, Brazil. Adapun peristiwa nahas tersebut yang merenggut nyawa penyanyi 32 tahun tersebut, ini terjadi pada tanggal 14 Juni lalu di tengah agenda tur dunia yang bertajuk World's First World Tour. Untuk perwakilan mendiang Oliver Tree mengonfirmasi bahwa upacara penghormatan terakhir sekaligus pelepasan jenazah dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 25 Juli mendatang. Mengingat keterbatasan kapasitas tempat bagi keluarga maupun kerabat dekat, prosesi ini nantinya akan disiarkan secara langsung melalui tayangan live streaming untuk diakses para penggemar. Acara penghormatan pun di sini bakal digelar di UCSC Quarry Amphitheater, sebuah arena terbuka yang berada di dalam kawasan University of California, Santa Cruz atau UCSC Amerika Serikat, di mana lokasi ini dipilih karena Santa Cruz merupakan kota kelahiran dari sang musisi. Adapun detail mengenai tautan atau cara mengakses siaran langsung tersebut, ini akan diumumkan oleh pihak manajemen dalam waktu dekat ini, teman Pro 2. Dan pihak keluarga mendiang pun juga baru saja merilis pesan kematian resmi untuk mengenang dedikasi luar biasa pria yang melejit lewat lagu Alien Boy tersebut. Dalam pesan tersebut, keluarga menyatakan bahwa Tri bukan sekedar musisi biasa, melainkan seorang seniman sejati yang memandang dunia sebagai panggung seni pertunjukan. Di balik semua humor absurd dan aksi anehnya, dia ingin menciptakan lingkungan inklusif tempat semua orang merasa diterima dan bisa menyadari potensi sejati mereka. Sebagai informasi, semasa hidupnya, Oliver Tree dikenal luas berkat album debutnya bersama Ugly Is Beautiful yang sukses memuncaki tangga lagu Top Rock and Alternative Album Billboard di tahun 2020 silam. Selain itu, kolaborasinya bersama Robin Schulz dalam lagu Miss You sempat menempati posisi keempat di peringkat Hot Dance atau Electronic Songs pada tahun 2022. Sebelum wafat pun, Oliver Tree juga telah menyusun surat wasiat. Ia meminta agar sumbangan dari para pelayat atau penggemar disalurkan ke yayasan nirlaba miliknya, yaitu Dr. Oliver Tree's Extremely Epic Art Grant for Baby Geniuses. Di mana yayasan ini tuh berfokus memberikan hiburan serta dana bantuan finansial bagi para seniman muda yang bergerak di bidang musik, film, instalasi, sampai dengan seni pertunjukan agar mereka berani mengejar impian kreatifnya. Keluarga pun menutup pesan duka dengan menyisipkan kutipan kalimat motivasi yang selalu diucapkan oleh Oliver Tree di akhir setiap konsernya. Jadi tidak peduli seberapa aneh penampilan yang dipikirkan, tidak peduli seberapa buruk rupa yang dirasakan, kamu tuh tetap indah, teman Pro 2.

Oke teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mengikuti program 2 RRI Jember untuk kita menyimak Muda Kreatif Berjaringan. Ada seorang narasumber muda yang bergerak di bidang founder Caraka Project ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol dengan hostnya adalah Denny teman Pro 2. So stay tune aja, nanti Nabila bakal balik lagi kurang lebih pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. So stay tune aja di frekuensi 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: Halo, 95 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat siang, teman Pro 2. Siang hari ini mengawali bulan yang baru, bulan Juli. Kita sudah sampai hampir, sudah lebih dari pertengahan ya, teman Pro 2, di tahun 2026 ini. Bagaimana rasanya? Sudah sejauh mana segala resolusi yang sudah kamu ciptain, teman Pro 2? Apakah sudah sampai di titik tinggal dikit lagi resolusinya akhirnya bisa terwujud atau belum sama sekali, teman berdua? Biasalah, banyak sekali resolusi yang hanya jadi wacana doang. Semoga dengan Denny diingatkan untuk kamu segera mewujudkan resolusi di tahun 2026, ingat lagi dan dimulai lagi. Semangat di bulan baru, bulan Juli kali ini diawali dengan program yang begitu luar biasa, Muda Kreatif. Tentunya kali ini kita berjaringan se-Jawa Timur. Jadi siang hari ini Denny juga mau menyapa dari teman Pro 2 di Malang, Surabaya, Sumenep, dan Madiun yang sekarang lagi dengerin. Dan tentunya ada narasumber yang siap untuk Denny hadirkan di siang hari ini, menemani kamu ngobrol-ngobrol seru, siapa tahu menjadi motivasi di siang hari ini untuk bulan baru Juli 2026. Dan tidak cuma itu doang, teman Pro 2 juga bisa menyaksikan siaran kami di YouTube-nya Pro 2 RRI Jember dan juga live TikTok-nya di Pro 2 RRI Jember. Jadi kamu bisa dengerin dan juga sekaligus menyaksikan. Daripada berlama-lama, langsung saja di siang hari ini sudah hadir teman Denny yang sudah ada di Studio Pro 2 RRI Jember untuk kita ngobrol-ngobrol seru bersama dengan founder Caraka Project, ada Agung Rahmatullah. Selamat siang, Agung.
1: Halo, selamat siang Mas Denny.
0: Hai, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah sehat sekali ya. Bulan baru, bulan Juli, harapan baru tentu banyak sekali. Betul, bagaimana betul, apa betul. Biasanya kalau kita ngomong soal seorang entrepreneur gitu ya, kalau udah menghadapi bulan baru itu pasti banyak strategi baru, harapan baru, semuanya baru. Sejauh apa menghadapi bulan Juli yang baru ini, Agung?
1: Tentunya buat saya sendiri Mas Denny, karena ini juga masuk di bulan-bulan baru nih, masih tanggal-tanggal 1 nih ya, tanggal sekarang nih. Ya, buat Agung sendiri ini adalah tantangan terbesar juga buat Agung, karena setiap bulannya, setiap minggunya, setiap harinya Agung juga perlu tetap terus, apa nih yang perlu di-upgrade nih, apa nih yang perlu ditambah nih, kayak gitu.
0: Itu bedanya seorang entrepreneur ya, tidak cuma hanya bulan baru, setiap hari harus ada gebrakan-gebrakan baru.
1: Betul banget.
0: Apalagi di zaman yang sekarang ya, banyak sekali persaingan-persaingan yang bangun tidur, buka handphone, ada lagi yang baru. Bener. Ada lagi yang baru. Kalau misalkan kita gak ngikutin, akhirnya ketinggalan.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul banget, betul.
0: Semangat baru ini kita akan memulai dengan obrolan-obrolan menarik. Tapi buat teman-teman mungkin masih kepo, siapa yang tiba-tiba kok Agung datang di sini? Kita belum kenalan lebih lanjut, siapa sih sosok Agung ini? Boleh kita kenalan dulu deh. Kita manggilnya biasanya sih kalau kita kan udah temenan nih, kita manggilnya bapak sebenarnya, teman-teman. Tapi kalau di sini kita panggil Agung. Boleh kita kenalan dulu sesosok Agung, siapa sih sebenarnya?
1: Oke, terima kasih Mas Denny. Baik, mungkin teman-teman Pro 2, pendengar siang hari ini semuanya, sebelumnya saya ini adalah salah satu orang yang mungkin ya gak banyak yang bilang saya ini entrepreneur, karena gak tahu nih Mas Denny kok tiba-tiba saya dibilang, dijuluki sebagai entrepreneur muda. Jujur, mohon maaf sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Agung Rahmatullah. Saya selaku founder dari Caraka Project yang baru banget nih, baru-baru banget, baru berdiri sekitar 2 tahun inilah.
0: 2 tahun ini.
1: Gitu. Jadi selain ini juga saya juga lagi mencoba di beberapa bidang usaha-usaha lainnya yang ya masih, masih kecil banget, masih baru-baru banget kayak gitu. Jadi benar-benar baru meraba-raba, baru banget untuk memulailah semuanya. Jadi semuanya sebisa mungkin kalau memang ada peluang masih aku coba.
0: Oke. Gitu. Jadi tidak cuma bergerak di satu bidang saja, mencoba bidang-bidang baru.
1: Benar.
0: Ini kan tadi udah dikenalkan dengan founder Caraka Project. Mungkin buat teman produk yang belum tahu, sebenarnya Caraka Project itu apa sih, Gung?
1: Oke. Caraka Project ini sebetulnya bergerak dalam bidang wedding organizer ya Mas Denny, dan juga event. Jadi saya juga tidak menerima hanya wedding aja, event pun juga saya terima. Jadi kita di sini juga bergerak dalam bidang jasa pelayanan untuk melayani klien-klien kita yang akan menikah, kemudian akan engagement, akan event, opening apapun itu,
0: okay,
1: akan kita layani di sini, okay, seperti itu.
0: Jadi emang bergerak di bidang jasa, di wedding organizer khususnya. Betul. Tapi tadi juga Agung mengatakan bahwasannya saat ini juga sedang merambah ke bisnis yang lainnya. Kira-kira di bidang apa nih? Kan kalau misalnya udah jasa biasanya tuh kalau ya nggak tahu ya, ada beberapa orang kalau misalnya udah masuk di dalam bidang jasa, udah fokusnya ke jasa aja, merambah ke bidang yang lain pun juga tidak jauh-jauh dari jasa. Kalau sekarang ini sedang merambah ke bidang apa?
1: Sebetulnya sebelum adanya Caraka Project ini, saya mulai dari kuliah dulu itu sudah mulai merintis F&B.
0: Ah, oke, okay, F&B.
1: Jadi dengan beberapa rekan-rekan saya, mulai dari tahun 2018 sekitaran segitu, ya namanya mahasiswa ya Mas Deni, masih labil-labilnya, jadi naik turun, jadi kayak yang wah kalau buka nih nunggu moodnya aja nih kayak gitu.
0: Iya bener ya.
1: Gitu. Okay. Ini kayak eman-eman aja nih kalau nggak diteruskan gitu ya. Ini peluang banget setelah Agung melihat pasar di Jember seperti apa, kemudian yang Agung bikin ini makanan yang belum, yang jarang banget lah ada di Jember kayak gitu. Jadi sepertinya peluang nih. Coba aja kita lanjutkan lagi kayak gitu. Jadi sebelumnya ada Caraka Project ini, saya buka dulu makanan yaitu Taichan.
0: Oke, Taichan.
1: Jadi sate Taichan ini kemungkinan dari 2021-2022 setelah vakum dari kuliah itu tadi gitu. Jadi setelah pada saat kuliah sibuk-sibuknya kuliah, skripsi tutup, nggak kita lanjutkan, saya buka lagi tapi saya sendiri, gitu, seperti itu.
0: Oke, jadi bidang yang saat ini dirambah adalah di F&B ya. Tapi F&B ini sebenarnya sebelumnya sudah memulai, benar-benar memulai untuk di bidang usaha itu di F&B dulu.
1: Betul.
0: Baru di bidang jasa.
1: Benar.
0: Terus kembali lagi ke F&B untuk merambah, tapi ya bukan bukan untuk menutup lagi yang sebelumnya ya.
1: Betul, betul.
0: Untuk menambah lagi di bidang F&B. Terus ada lagi nggak sekarang bidang yang lainnya yang mungkin akan dibuka atau memang sudah dibuka ini?
1: Sebetulnya ada sih Mas. Jadi ini baru banget hitungan berapa bulan yang lalu. Ini lagi mencoba open untuk fashion cowok. Gitu. Jadi lebih ke jubah. Gitu. Jadi ini lagi mencoba untuk mendirikan usaha ini. Terus saya juga kok saya rasa semua-semua saya coba ya.
0: F&B iya.
1: Iya.
0: Di bidang fashion iya.
1: Betul.
0: Di bidang jasa juga iya.
1: Iya. Itu jadi ini juga sebagai salah satu, saya juga menjadi ajang saya lihat nih di pasar Jember apa sih yang belum ada kayak gitu. Dan ini saya khususkan juga, jadi benar-benar usaha saya untuk jubah ini saya khususkan untuk jubah laki-laki.
0: Jadi spesifik itu.
1: Spesifik seperti itu. Karena di Jember ada sebetulnya beberapa toko-toko seperti itu, cuman campur lah ya. Jadi tokonya di situ juga cuman jubah, masih ada busana-busana lain seperti itu. Jadi saya fokuskan di usaha aku ini, yang ini khusus jubah pria.
0: Jadi punya spesifik brand di situ ya.
1: Betul.
0: Wow, ini ada 3 bidang usaha yang saat ini dijalani. Jadi pas banget nih teman Pro 2 kamu dengerin di siang hari ini dengan program kita Muda Kreatif. Saking kreatifnya ini 3 langsung diborong. Mulai dari bidang jasa, terus bidang di F&B juga ada, di bidang fashion juga ada. Kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana sih seorang anak muda ya, masih muda teman berdua, sudah bisa menjalani 3 bidang usaha yang berbeda-beda. Di sesi yang berikutnya kita akan ngobrol-ngobrol seru masih bersama dengan Agung. Jadi stay tune aja tentunya di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Waymo, GPS yang sekarang ada di hampir semua ponsel ternyata awalnya bukan untuk penggunaan umum loh. Teknologi ini dikembangkan pada tahun 1970-an oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk kebutuhan militer. Sistem ini dirancang untuk melacak posisi satelit dan juga pergerakan objek dengan akurasi tinggi dengan perintis utama seperti Bradford Parkinson, Roger L. Easton, dan juga Ivan Getting. Setelah dinilai stabil, GPS mulai dibuka untuk penggunaan sipil. Dari situ, GPS berkembang jadi teknologi sehari-hari dan dipakai untuk navigasi, transportasi online, sampai pengiriman barang. Wah, teknologi yang sekarang terasa sepele ini ternyata dulunya sangat terbatas fungsinya ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masih di program Muda Kreatif Berjaringan Sejawa Timur bersama dengan Pro 2 RRI Malang, Surabaya, Sumenep, dan Madiun. Tentunya disiarkan dari Pro 2 RRI Jember. Di sesi berikutnya teman Pro 2, kita masih barengan dengan Agung Rahmatullah selaku founder Caraka Project yang memiliki, sudah disebut tadi, banyak bidang bisnis yang dijalani, mulai dari bidang jasa di wedding organizer, F&B di apa tadi, Taichan, lalu ada fashion, yaitu di jubah, ya benar ya, jubah betul, untuk pria ya. Jadi ada 3 bidang yang ditekuni sama Agung ini, teman Pro 2, banyak sekali bidangnya. Dan itu kalau menjalani dalam satu benang bidang yang sama itu kayak oke lah ya, ada kemiripan satu sama lain. Tapi ini 3 bidang usaha yang benar-benar berbeda, otomatis treatmentnya juga berbeda. Dan kok buru-buru 3 gitu ya. Kadang orang-orang mikir satu bidang aja

0: cerita nih. Ceritanya panjang banget.
1: Banyak banget ya ceritanya.
0: Jadi mungkin singkat cerita dulu, Agung itu sebetulnya bukan pebisnis seperti sekarang. Dulu setelah lulus kuliah, Agung sempat pernah kerja di salah satu perusahaan BUMN sekitar 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun itu kok saya rasa hidup saya monoton banget ya.
1: Oke.
0: Berangkat kerja pagi, pulang malam, sampai rumah, rumah aja untuk dibuat istirahat aja. Setelah itu berangkat lagi besok pagi, kayak gitu terus kehidupannya. Setelah saya rasa kok hidup saya gini-gini terus, kayak saya tidak pernah mengupgrade diri, kok kayak tidak bisa berkembang di sini nih. Ya, akhirnya saya mengambil jalan untuk, wah, coba aja nih. Jadi setelah 1 tahun saya sudah mulai merasa hampir goyah nih di pekerjaan saya sebelumnya. Jadi di 1 tahun awal pertama saya bekerja di kantoran itu, saya mencoba untuk mendaftar freelance WO.
1: Okay.
0: Seperti itu. Jadi sambil berjalan, sambil bekerja, di hari weekend saya freelance WO. Lambat laun saya coba, kok saya, kayaknya saya cocok banget ya di sini ya. Kayak ini menemukan duniaku yang memang dari kecil suka banget nih di bidang entertain. Kayak gitu. Jadi setelah saya coba, setelah saya 2 tahun dikerja di kantoran, akhirnya saya memutuskan untuk resign dan saya lanjutkan aja nih di tempat WO yang pernah saya kerjakan sebelumnya. Seperti itu Mas Denny.
1: Okay.
0: Terus? Jadi setelah saya keluar dari perusahaan kantoran itu, BUMN, saya lanjut di WO. Saya masuk di salah satu manajemen WO di Jember. Jadi saya coba terus di situ, upgrade diri. Alhamdulillah saya juga dipercaya di situ sebagai salah satu posisi yang mungkin untuk bisa ngelit tim dan lain sebagainya, untuk handle acara, handle tim juga di WO itu. Kemudian saya mulai berkembang di sana, saya mulai merasa ada peluang nih sepertinya gitu. Jadi saya coba untuk upgrade diri sendiri. Seperti itu. Jadi dari situ mungkin awal mula saya mulai belajar juga, mulai untuk merambah dan menggali lagi lebih dalam untuk di bidang event dan wedding organizer ini, kayak gitu.
1: Oke, tadi menarik sekali bahwasanya dari awalnya kegiatan yang sangat monoton dengan pekerjaan ya, yang mungkin bangun pagi, terus habis itu melakukan pekerjaan yang sama, rutinitas yang sama, akhirnya keluar dari comfort zone itu, akhirnya untuk memberanikan diri. Tapi itu otomatis kan harus melawan banyak segala resiko-resiko yang terjadi. Bagaimana kamu meyakinkan diri kamu untuk kayak, oke, aku harus keluar di sini dengan resiko yang ku ambil. Apa yang membuat kamu yakin 100% bahwasanya kesuksesan kamu itu ada di bisnis nih?
0: Sebetulnya banyak orang yang mematahkan stigma atau enggak mematahkan semangatku untuk aku lanjut nih untuk di wedding organizer aja. Aku ambil aku untuk melepas pekerjaanku di salah satu BUMN itu. Itu sebetulnya 50-50 Mas Denny. Jadi perasaan pada saat itu kayak maju enggak ya gitu. Tapi saya percaya diri banget bahwa saya bisa, saya mampu. Ini duniaku.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi ini yang lebih membuat aku semangat, membuat aku kayak percaya diri untuk berani lebih maju.
1: Oke.
0: Kayak gitu. Akhirnya memutuskan untuk udah bismillah aku tinggal ini.
1: Oke.
0: Kerjaan ini.
1: Jadi kamu menemukan titik di mana kamu yakinkan diri kamu sendiri. Betul. Dulu, habis itu kamu terjun di dunia yang ternyata itu adalah dunia kamu.
0: Betul.
1: Dan kamu merasa enjoy. Jadi titik di mana kamu merasa yakin 100% adalah ketika kamu menjalaninya dengan happy dan enjoy.
0: Benar, betul sekali Mas Denny. Jadi memang semua pekerjaan itu, apapun itu yang memang kita lagi kerjakan, awalnya memang harus dengan rasa senang. Kalau kita tidak senang dengan pekerjaan kita sendiri, percuma. Okay. Melakukannya bakal tidak maksimal.
1: Okay.
0: Seperti itu. Jadi saya jujur kayak ngerasa, wih, ini kayak menemukan harta karun rasanya.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Okay.
0: Jadi kayak, wah, ini cocok banget nih kayaknya, memang dunia aku nih. Akhirnya saya terus merambah, saya coba gali ilmunya semuanya. Wah, udah
1: menemukan akhirnya di wedding organizer.
0: Itu betul.
1: Oke. Kenapa sebelumnya yang tadi awalnya mungkin dulu waktu kuliah di F&B. Ya walaupun sama-sama bidang usaha, tapi bedanya adalah yang satu jasa, yang satu produk. Lebih merasa dunianya itu di wedding organizer kah, atau misalkan kita bandingkan dengan F&B, apakah di situ ada

0: hal yang menarik atau mungkin tantangannya berbeda? Seperti apa tantangan menggeluti dunia wedding organizer ini?
1: Jadi memang sebetulnya kalau bicara dengan tantangan, Mas Denny, sebetulnya malah tantangan terbesarku adalah bukan menghadapi kliennya sifatnya A, B, C, D, E, ya. Lebih ke menghadapi omongan atau enggak semangat dari orang tua sendiri. Karena dari awal ya, harapan orang tua semua, mana sih yang gak pingin anaknya kerja di kantoran, jadi PNS, kayak gitu-gitu. Jadi memang jujur, dulu Agung sempat lanjut studi setelah S1, lanjut studi S2. Karena ada harapan juga dulunya kepingin jadi dosen. Itu juga arahan dari orang tua juga. Ada sih setelah dari arahan dari orang tua, Agung juga adalah keinginan gitu. Karena gak tahu ya, Agung kok suka ngajarin orang gitu loh modelnya. Jadi kalau Agung ada ilmu, Agung ada punya hal sesuatu yang Agung tahu apa, ayo sini tak kasih tahu kamu, tak ajarin gitu. Jadi mungkin ya masih masuk lah ya, dulu orang tua kayak mengarahkan Agung untuk menjadi dosen. Nah itu salah satu tantangan terbesar, karena orang tua juga ngira, bermaksudnya tujuannya untuk menjadi salah satu pekerjaan yang wah di perusahaan besar kayak gitu. Jadi setelah itu, setelah aku ngobrol dengan orang tua, aku meyakinkan orang tua juga, ya ya udah tinggal Agung ini membuktikan. Saatnya aku membuktikan bahwa pilihan Agung ini nggak salah kayak gitu. Jadi tantangan terbesarnya yang utama adalah itu. Mungkin kalau untuk tantangan terbesar lainnya untuk di bidang usaha yang Agung jalanin ini, mungkin lebih apa istilahnya,
0: fluktuatif, dinamis sekali ya sifatnya ya.
1: Lebih membahayakan yang F&B, karena kalau makanan ini kan nggak bisa nih kalau terlalu lama, kayak gitu. Jadi penyimpanannya, kemudian kualitas rasanya dan sebagainya itu perlu dipertahankan. Tapi kalau untuk di wedding organizer ini, di bidang jasa, bagaimana caranya kita bisa terus menstabilkan pelayanan kita, kemudian tim kita yang harus solid, kemudian semualah masalah pelayanan untuk ke setiap klien kita, kayak gitu. Jadi menurut aku semua punya tingkat kesulitan yang sama, kayak gitu. Jadi kalau F&B seperti itu, kalau di bidang jasa seperti itu, kayak gitu.
0: Tapi kembali lagi, walaupun seberapa besar tantangan yang dihadapi dalam menggeluti bidang usaha ini, yang paling terpenting adalah bahwasanya kalau ini sudah menjadi passion, itu akan terasa mudah untuk dijalani, dan ada rasa semangat on fire terus ya, walaupun apapun, sebesar apapun masalahnya. Nah, di titik mana kamu ngerasa kayak, oh ini bidang yang ku geluti saat ini adalah passionku? Karena kan bagi setiap orang menemukan passion itu sangat susah. Ada orang yang mungkin usianya baru 30 tahun menemukan passionnya, 35 tahun baru menemukan passionnya, ada juga anak usia 20 tahun sudah menemukan passionnya. Menemukan passion itu sangat susah sekali.
1: Betul, betul.
0: Bagaimana kamu merasa diri kamu kayak, oh ini passionku di sini? Apa yang membuat atau yang men-trigger itu semua?
1: Sebetulnya yang men-trigger Agung sendiri ini adalah kegiatan yang sering aku ikutin dari kecil tentunya. Itu semua selalu orang tua turutin. Contoh, aku pengen masuk sekolah yang ada drum bandnya, Pak. Dimasukkan nih ke sekolah ini tuh. Aku ikutin tuh semua ekskulnya yang aku suka, kayak gitu. Jadi bener-bener aku sekolah pun juga happy ngikutin ekstrakurikuler yang seperti itu, yang aku sukai semua. Bahkan sampai di titik Agung kuliah, Agung mulai stuck kayak, aku belum menemukan passionku nih. Dulu dari kecil aku menemukan passionku seperti ini, ini, kayak gitu. Jadi mungkin kuliah, aku hanya fokus aja kuliah. Akhirnya mulai merambah ke F&B itu tadi. Gitu. Jadi sebetulnya sangkut pautnya adalah menemukan passion Agung ini lebih ke dari kecil Agung sambungkan lagi ke setelah Agung kuliah. Masuk ke dunia pekerjaan, ikut freelance WO di dunia entertain dan lain sebagainya. Wah, ini nih mulai menemukan lagi di sini. Ternyata ada di sini nih gitu, yang aku kembalikan lagi ke masa kecil.
0: Jadi ini sebenarnya adalah mungkin bukan inner child juga ya, karena masa kecilnya dulu sudah terpenuhi, tapi mungkin akhirnya hilang seketika.
1: Benar, betul.
0: Karena mungkin tumbuh dewasa dengan banyaknya pilihan dan lain sebagainya, tapi ternyata menemukan kembali jawaban itu, dan ternyata itu adalah masa kecil kamu, betul, yang membuat kamu happy kerja di situ.
1: Betul, betul, betul.
0: Dan itu akhirnya jadi passion kamu saat ini di dunia entertain begitu,
1: betul,
0: ya, di wedding organizer, di bidang jasa. Bidang jasa itu bisa jadi bidang yang sangat tricky banget ya. Maksudnya betul, kan di situ kan soal pelayanan juga.
1: Benar, betul.
0: Jasanya tidak terlihat. Beda kalau misalkan produk. Kalau di F&B kan kalau misalkan enggak enak ya memang karena produknya jelas,
1: betul,
0: gitu,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau di bidang jasa ini abu-abu banget.
1: Benar,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Untuk kita menemukan titik di mana orang itu benar-benar puas ataupun orang-orang itu kayak oke, okay, ini bakal repeat nih di dunia wedding organizer. Mungkin cerita deh apa saja perjalanan pengalaman yang menarik selama berapa 2 tahun ya ini ya?
1: Baru
0: 2 tahun terjun di dunia wedding organizer, karena zaman sekarang banyak banget nih. Apa sih perkembangan di dunia wedding organizer?
1: Betul, betul banget Mas Denny. Jadi memang yaitu tadi saya kembalikan lagi yang perlu ditingkatkan juga dari kita, dari saya juga pribadi, adalah masalah konsistensinya juga. Gimana cara kita bisa mempertahankan kualitas kita, apalagi kita bergerak dalam bidang jasa, bukan produk, bukan barang ya. Kita harus bisa benar-benar kualitasnya harus terjaga, ngelola tim, ngelola emosi, ngelola semuanya, alur dari acara dan sebagainya seperti itu. Jadi memang itu salah satu kuncinya yang kita harus punya dan kita harus pegang teguh, seperti itu. Gitu.
0: Oke, okay, jadi itu yang menjadi konsistensi.
1: Benar.
0: Di bidang jasa.
1: Betul.
0: Itu yang menjadi, apalagi sekarang tren baru, tren baru, tren baru.
1: Benar.
0: Apakah kamu adalah tipe orang kalau misalnya ada tren baru ini, kamu harus ikutin atau kamu ingin memunculkan warna baru setiap di bidang usaha kamu ini?
1: Kalau Agung, selama ini yang pernah aku lakukan selama 2 tahun ini, jika memang ada itu konsep baru atau apapun itu yang baru, Agung lihat dulu nih sampai tuntas, coba Agung cermati dulu, aku lihat dulu nih kalau misalkan memang ini bagus, Agung ikutin tapi tidak 100% full, bakalan Agung modifikasi nih,
0: okay,
1: kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu bahasa pebisnis, bisnis kan?
0: Iya.
1: Jadi ikut bisnis. Amati, tiru, modifikasi.
0: ATM
1: gitu,
0: betul, ya.
1: Betul, kayak okay, gitu. Jadi kita memang harus bisa menguasai itu. Kalau misalkan kita hanya bisa amati dan tiru aja, apa dong warna yang beda dari kita?
0: Benar.
1: Kayak gitu. Jadi banyak beberapa kali konsep yang Agung amati, tiru, dan modifikasi itu Agung bawa nih di Caraka.
0: Oke. Okay.
1: Kayak gitu. Jadi memberikan warna yang beda buat Caraka, memberikan konsep juga yang beda. Nah, seperti itu. Cuman
0: okay,
1: ya masih banyak lah ya di Jember ini mungkin yang hanya masih amati dan tiru aja, belum dimodifikasi.
0: Oke, okay, gitu. Jadi itu yang menjadi prinsip utama dari Agung ya, untuk bisa terus berkembang dan juga memberikan konsistensi untuk bisnisnya di wedding organizer. Ini kita menarik banget, bagaimana kalau kita ngobrolin soal pernikahan. Pernikahan di zaman sekarang, banyak sekali keunikan-keunikan kalau misalkan kita lihat di sosial media ya.
1: Betul.
0: Ada aja gebrakannya anak-anak Gen Z.
1: Betul.
0: Soal konsep pernikahan. Dan kalau kita tanya nih tentang pernikahan ya, kira-kira momen paling berkesan kamu menangani klien dengan konsep pernikahan yang mungkin paling berkesan ataupun paling unik selama 2 tahun ini kamu menggeluti bidang usaha di wedding organizer, kira-kira apa? Jangan dijawab dulu.
1: Oke, siap.
0: Kita akan selalu lagi fokus teman berdua untuk ngobrolin tentang pernikahan. Siapa tahu nih ada teman berdua yang udah berencana nih mau,
1: betul,
0: menikah,
1: betul,
0: ya kan? Jadi stay tune aja dulu di 89,5 FM Pro 2 RI Jember. Tentunya masih di program Muda Kreatif Berjaringan Se-Jawa Timur.

0: Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta.
1: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
2: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
1: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
2: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan gitu pasti seru, ya kan?
1: Masa, Rian?
2: Kita coba yuk.
1: Siap.
2: Kepala, pundak.
3: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah.

0: kepikiran gak? Apa makna bentuk lingkaran pada cincin dan kenapa harus disematkan pada jari manis? Bentuk lingkaran pada cincin menjadi simbol sederhana namun penuh makna, melambangkan cinta yang abadi tanpa awal dan tanpa akhir. Dikenal dengan konsep infinity alias tidak terbatas. Saat diterapkan dalam ikatan pernikahan atau pertunangan, cincin pun menjadi simbol dari cinta yang abadi. Selain itu, terdapat mitos atau kepercayaan kuno dari bangsa Romawi bahwa menyematkan cincin harus pada jari manis. Sebab di jari itu ada vena khusus yakni vena amoris atau pembuluh darah cinta yang mengalir dari jari manis langsung ke jantung, menjadikan jari tersebut tempat umum untuk memakai cincin.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

regional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Muda Kreatif Berjaringan Jawa Timur yang disiarkan bersama dengan Pro 2 Malang, Surabaya, Sumenep, Madiun, yang tentunya bersama dengan Pro 2 RRI Jember, masih menemani kamu di sesi yang terakhir kali ini bersama dengan Agung dari founder Caraka Project. Yang tadi di sesi yang pertama, kedua, kita juga sudah ngobrol bagaimana sebagai pebisnis muda ya, yang tentunya banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi, sehingga di titik sekarang sudah mencapai ada 3 bidang bisnis yang digelutinya. Salah satunya adalah di bidang wedding organizer. Kita berbicara tentang pernikahan gitu ya, menangani anak-anak muda zaman sekarang yang menikah. Begitu banyak sekali tantangan-tantangan yang unik ya.
1: Betul.
0: Di saat
1: betul,
0: ini ya, apalagi kalau misalkan ada anak muda dengan konsep yang A, B, C, D, E gitu ya, yang pokoknya lucu-lucu lah ya sekarang di zaman sekarang teman berdua. Tapi juga biasanya bertarung dengan keinginan orang tua dan lain sebagainya. Sejauh 2 tahun berjalan menggeluti di bidang wedding organizer, pernah menangani konsep pernikahan yang paling unik atau yang paling berkesan? Kira-kira apa?
1: Konsep yang paling berkesan dan paling unik sampai saat ini tetap jatuh di intimate wedding. Itu banyak menjadi pilihan anak-anak Gen Z zaman sekarang.
0: Okay.
1: Yang kepingin, wah aku intimate aja dah Mas Agung. Aku intimate aja, kepinginnya outdoor, kepinginnya indoor, tapi yang kekeluargaan banget kayak gitu. Jadi pun ada yang sampai bilang, aku sebetulnya sih kepinginnya di KUA aja ya Mas, cuman orang tua yang gak ngizinkan lah kayak gitu. Banyak seperti itu Mas Denny. Jadi memang konsepnya yang sekarang lebih digandrungi oleh anak-anak Gen Z itu ya, lebih ke intimate itu.
0: Intimate itu ya.
1: Betul.
0: Okay, jadi dengan banyak pertimbangan, mungkin anak-anak muda zaman sekarang yang udah kayak mager ya.
1: Betul.
0: Untuk acara pernikahan yang mungkin dari pagi sampai malam gitu ya. Jadi tren yang sekarang anak-anak muda penginin adalah di intimate.
1: Betul. Masih di intimate wedding karena mereka pun kebanyakan pemikirannya adalah setelah menikah ini aku masih ada kehidupan lagi dong. Gitu. Jadi pemikiran-pemikirannya sebetulnya itu bagus banget.
0: Oke.
1: Tapi mungkin berseberangan dengan pemikiran orang tua karena ada banyak saudara, rekan-rekan yang harus diundang nih. Itu nggak bisa nih kalau dibikin intimate seperti itu. Jadi itu yang sering menjadi perdebatan antara klien kita dengan orang tua. Seperti itu.
0: Mungkin kira-kira ada nggak sih tips yang bisa kamu kasih kepada teman berdua yang mungkin ingin sudah berencana untuk menikah gitu ya? Apa sih hal-hal yang perlu difikirkan di awal untuk sebelum melakukan atau menyelenggarakan pernikahan itu? Ada nggak tips sederhana deh yang harus dipikirkan secara matang terlebih dahulu?
1: Yang harus dipikirkan memang adalah pertama ngobrol dulu nih sama orang tua masalah konsep acara, karena yang sering Agung tangani adalah beberapa klien di kami ini masih berjalan sendiri-sendiri.
0: Jadi ada idealismenya masing-masing.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Jadi antara klien, anak dengan orang tua masih punya pemikiran sendiri-sendiri gitu. Jadi kita di sini tetap bantu, walaupun nanti pun misalkan nanti ada perdebatan atau mungkin ada yang perlu dirundingkan, monggo gitu. Okay. Kita tetap bisa, cuman nanti mungkin saya cuman takutnya kalau nanti perdebatan itu terjadi di depan kami atau gak di depan vendor-vendor, janganlah gitu. Jadi lebih baik diobrolin dulu, dimatangkan dulu konsepnya mau seperti apa dengan orang tua. Kalau memang sudah orang tua ACC, fix, silahkan seperti itu.
0: Jadi menyelaraskan terlebih dahulu dengan internal keluarga. Bener. Ya, setelah itu baru bisa dialihkan kepada vendor-vendor, salah satunya di wedding organizer.
1: Betul,
0: yang bisa mematangkan konsep tersebut.
1: Bener,
0: ya. Gitu. Jadi paling penting adalah satu arah dulu nih teman berdua di antara keluarga. Nah, otomatis kan kalau misalkan kita POV sebagai klien nih Gong, melihat wedding organizer, otomatis kan harus dilihat dulu bagaimana kualitasnya, bagaimana pengalamannya. Dulu di awal kamu merintis, bagaimana kamu bisa membangun kepercayaan dari klien ketika kamu baru merintis usaha ini?
1: Wah, itu yang sangat sulit banget ya Mas Dani. Jadi apalagi baru-barunya muncul nih Caraka Project, saya benar-benar bingung kayak gimana caranya memasarkan Caraka supaya orang tahu, supaya orang kenal. Jadi salah satunya ada, yaitu saya memang harus benar-benar membikin acara saya itu berkesan, membikin acara saya itu berhasil, sampai klien kita itu bikin kayak, wah enak nih pakai Caraka, semuanya sudah terbantu. Dari awal mulai pengurusan berkas sampai hari H semuanya dibantu, didampingin dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi memang benar-benar harus menjaga kualitas dulu semua. Semua harus terorganisir. Tidak boleh yang semerta-merta hanya ya udah kita terima aja nih, kita layani kayak gitu. Enggak bisa kayak gitu. Jadi memang benar-benar harus terstruktur dulu semuanya. Harus runtut, harus apa aja dulu dari awal seperti itu. Jadi itu dulu yang Agung bangun dulu. Jadi aku juga terapkan ke tim Caraka, ke tim Agung dulu semuanya. Semuanya harus bisa melakukan dengan SOP yang ada di sini. Kalau memang sudah sesuai semuanya, kita terapkan, kita lakukan, dampingin semua klien kita sesuai dengan SOP yang ada, semua aman. Kemudian yang lain-lainnya mengikutin. Contoh kayak konten dan sebagainya kayak gitu. Karena kalau misalkan memang dari klien kita juga sudah merasa nyaman nih dengan kita, dengan WO ini, bakalan seterusnya mereka, wah ini bakalan direkomendasikan. Kayak gitu, jatuhnya ke sana akhirnya. Kayak gitu.
0: Jadi yang paling terpenting adalah kualitas itu. Yang perlu dijaga ya.
1: Betul. Akhirnya saudaranya, adiknya, sepupunya, siapanya lah. Dari situlah ternyata justru marketing kita adalah bukan marketing-marketing yang ada di tim saya sendiri. Gitu. Marketing saya tetap marketing untuk berjualan, tapi marketing sesungguhnya adalah kualitas itu tadi harus dijaga, karena itu yang bakal menjadi omongan ke luar, ke keluarga, ke saudara, semuanya, ke kerabat seperti itu.
0: Jadi itu juga impact dari kinerja profesionalitas yang dihadirkan dari Caraka Project ini.
1: Betul.
0: Ya. Dan tentunya kalau membangun wedding organizer kan otomatis banyak tim di belakangnya, banyak anak-anak yang juga mensupport di setiap acara. Banyaknya tim di dalam itu otomatis juga menjadi PR banget ya buat founder untuk bagaimana caranya bisa mengkoordinir dengan baik, menjaga mood mereka, apalagi kerja juga anak-anak muda juga ya di dalam bicara ke project ini ya.
1: Betul banget Mas Denny.
0: Itu tantangannya gimana kamu bisa bekerja dengan anak-anak muda dengan segala moodnya? Dan ini urusannya apalagi tentang service nih. Bener. Kepada klien nih. Kalau misalnya gak jaga mood dengan baik ya akan berimpact juga kepada bisnis kamu. Bagaimana kamu bisa menjaga itu semua?
1: Sebetulnya saya sendiri nih kalau kepada semua tim saya anggap mereka semuanya adalah partner saya, Mas Denny. Jadi tetap tahu batasan, tetap tahu waktu. Jadi memang ada waktunya kita bercanda, ada waktunya kita serius, ada waktunya nih. Wah, di sini posisinya sebagai founder, posisimu sebagai project manager harus tahu posisi-posisi itu. Gitu. Jadi nggak semua bisa dibawa ke ranah bercandaan, serius kayak gitu. Jadi itu dulu yang aku harus tekankan ke timku. Jadi apalagi kebanyakan tim saya pastinya masih muda-mudi nih, anak kuliahan seperti itu. Jadi memang kalau untuk tim manajemen dari Caraka sendiri rata-rata sudah lulus kuliah semua seperti itu. Cuman untuk kru freelance ini adalah yang masih beberapa ada yang kuliah, ada yang kerja seperti itu. Jadi ya namanya pegawai pekerja itu pasti silih berganti ya Mas Denny. Ada yang beberapa mungkin pada saat sudah masuk nih di kami, di Caraka, terus kebetulan kemungkinan keterima kerja di luar nih harus mengundurkan diri. Oke, gak masalah. Semoga ya, semoga ini juga bisa menjadi ilmu buat kalian-kalian semua di sini seperti itu. Jadi memang salah satu tantangan terbesarnya yaitu tadi bergantinya tim itu pasti sering terjadi seperti itu. Bergantinya tim, terus kemudian kalau masalah kinerja itu kita masih bisa ini terus ya upgrading skill terus ya, kita kasih pengetahuan, kita kasih ilmu, kita kasih materi kayak seperti itu. Alhamdulillah tim kami semua masih bisa memahami apa yang ada di Caraka, bisa mengikuti SOP yang ada di kami seperti itu.
0: Jadi itu juga menjadi rasa bangga tersendiri. Betul, ya ketika melihat anak-anak bisa berkembang.
1: Benar.
0: Mungkin di luar atau mungkin bisa di Caraka, itu suatu kebanggaan. Mungkin juga itu salah satu mimpi.
1: Betul Mas Denny.
0: Yang seperti yang tadi kamu sampaikan bahwasanya kamu itu suka banget untuk berbagi ilmu. Benar. Dan lain sebagainya. Dan itu salah satu perwujudannya. Kira-kira kalau kita ngomong soal mimpi, mimpi besar terbesar yang ingin kamu capai melalui bisnis wedding organizer ini apa kira-kira?
1: Kalau mimpi terbesar di wedding organizer ini sebetulnya pertama aku cuman pingin orang tahu aja dulu nih Caraka. Itu dulu yang utama. Setelah orang udah tahu Caraka, ada keberadaannya Caraka nih, orang beberapa mungkin dari orang lingkungan sekitar sudah ada yang pernah menggunakan jasa kami. Kalau mereka sudah merasakan wah enak dipakai cara kan, semua terbantu, semua clear, tinggal duduk manis. Kalau semua sudah merasakan seperti itu, semuanya juga bakalan mengikuti. Untuk impianku adalah orang-orang kenal dulu nih sama cara.
0: Orang-orang kenal dengan cara.
1: Betul.
0: Itu impian terbesar ya.
1: Betul.
0: Oke, dan itu semua akan mengikuti di belakangnya.
1: Benar, begitu.
0: Oke, ini menarik sekali. Karena ini waktunya udah mepet banget, Gung. Menutup obrolan kita pada siang hari ini. Ada nggak kamu pesan yang bisa kamu sampaikan kepada anak-anak muda yang sedang berjuang untuk membangun bisnis impiannya? Entah itu yang sedang ataupun yang akan, ataupun yang saat ini mungkin sedang di titik lowest point-nya dalam berbisnis, apapun itu dalam dunia bisnis. Silakan pesan yang ingin kamu sampaikan kepada anak muda.
1: Oke, mungkin pesan dari Agung buat anak-anak muda di sini semuanya, jangan takut untuk memulai dari hal kecil karena semua usaha itu tidak langsung sukses di awal. Gitu, jadi memang yang terpenting adalah berani mencoba. Satu kunci memang yang harus disampaikan, dimulai. Kalau nggak dimulai, kapan? Kapan lagi? Kayak gitu. Jadi memang harus mau belajar, jangan cepat menyerah karena pengalaman itu adalah menjadi salah satu guru terbaik kita. Kayak gitu. Jadi buat semua anak muda yang ada di sini, tetap semangat di era-era ya yang seperti inilah. Jadi ini mungkin usaha kecilmu nanti bisa jadi salah satu usaha yang memang benar-benar terkenal, dikenal oleh banyak orang, bisa menjadi salah satu usaha yang sukses nih ternyata. Gitu, tidak ada yang tahu. Itu kalau misalkan memang kalian berani mencoba, itu akan lebih baik.
0: Oke.
1: Kayak gitu.
0: Kalimat penutup yang keren teman Produa yaitu mulai aja dulu.
1: Betul.
0: Karena itu semua akan membuka segalanya.
1: Betul.
0: Ketakutan-ketakutan kamu yang mungkin saat ini ingin memulai bisnis, takut gagal, takut rugi, takut bla bla bla bla bla. Kalau misalkan kamu tidak memulai, ya kamu akan gagal.
1: Betul.
0: Jadi kalau kamu memulai, ada dua kemungkinan kamu gagal dan berhasil. Tinggal pilih kamu ingin mengambil kemungkinan dua atau kemungkinan satu. Kalau memulai, kamu akan bisa gagal ataupun bisa berhasil. Tapi kalau kamu tidak memulai sama sekali, dipastikan kamu akan gagal. So thank you banget Agung sudah
1: banyak,
0: hadir
1: Denny
0: di Studio Produa RRI Jember di siang hari ini. Tentunya semoga ini bermanfaat kepada teman Produa yang sekarang akan memulai bisnis, sedang menjalani bisnis, ataupun sedang berada di titik memperjuangkan bisnisnya. Semoga bermanfaat.
1: Amin.
0: Sekali lagi thank you banget. Dan untuk teman Produa, thank you banget yang sudah menyimak program Muda Kreatif. Tentunya berjaringan se-Jawa Timur bersama dengan Produa RRI Jember dari teman Produa Malang, Surabaya, Sumenep, Madiun. Dan tentunya kita akan kembali lagi menemani kamu bersama dengan Produa Malang, Surabaya, Sumenep, Madiun yang lainnya dengan penyiar favorit kamu. Jadi tetap stay tune di 89,5 FM Produa RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Hai hai hai, balik lagi teman Pro 2 di program O2 RR Madiun barengan sama aku Nabila Nagari di Santai Siang. Nantinya 1 jam ke depan Nabila bakal hadirkan informasi update berkaitan dengan dunia olahraga. So stay tune aja ya di frekuensi 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu.
1: RRI bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif mempersembahkan musik Ekram.

0: Suzy Aircraft.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
3: Aku kopi susu, Mbak.
4: Siap, Mas.
2: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
3: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
2: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
4: Waduh, Mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja Mas nggak buat Masnya kaya, tapi setidaknya buat Mas hidup toh.
2: Gaji udah masuk nih.
3: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
4: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Teman produa Fabio Quartararo dan Alex Rins akan mengakhiri kerjasama mereka dengan tim Monster Energy Yamaha MotoGP di akhir musim MotoGP 2026. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Yamaha Motor Co. Di mana melalui media sosial resmi mereka, Quartararo bergabung dengan proyek Yamaha Factory Racing MotoGP di tahun 2019. Dan dengan cepat, dia membuktikan dirinya sebagai salah satu talenta terbaik di olahraga ini, sekaligus menjadi favorit penonton. Di mana selama berkarir bersama Yamaha, di situ Quartararo sudah meraih 11 kemenangan balapan dan juga 32 podium. Adapun pencapaian puncaknya ini adalah merebut gelar juara dunia MotoGP di tahun 2021 silam. Rins sendiri bergabung dengan tim Monster Energy Yamaha MotoGP di tahun 2024, membawa segudang pengalaman dan kemampuan yang telah terbukti, di mana selama masa kerjanya bersama dengan Yamaha, dirinya telah menyumbangkan pengalaman dan tekadnya membantu mendorong pengembangan motor, serta memperkuat performa tim secara keseluruhan. Adapun Paolo Pavesio selaku direktur utama Yamaha Motor Racing menyampaikan apresiasinya kepada kedua pembalap tersebut, baik Fabio maupun Alex yang sama-sama telah memainkan peran penting dalam proyek MotoGP Yamaha. Dan perjalanan Fabio bersama dengan Yamaha telah berlangsung selama 8 tahun, di mana mereka telah berbagi kesuksesan besar sekaligus momen-momen sulit. Sementara untuk Alex, sejak bergabung dengan Yamaha di tahun 2024 telah memainkan peran penting dalam pengembangan proyek YZRM1. Dan Paolo mengapresiasi pengalaman berharga, wawasan yang berarti, dan juga komitmen yang tidak tergoyahkan dari Alex. Meskipun mengucapkan selamat tinggal, jadi tidak pernah mudah gitu ya, karena setelah bertahun-tahun bersama, di situ tetap sepenuhnya fokus untuk bekerja sebagai sebuah tim guna meraih hasil terbaik hingga akhir musim.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno.

0: Berenang menjadi olahraga yang menyenangkan dan banyak disukai orang. Meski begitu, tidak semua orang mengetahui teknik berenang yang benar. Olahraga renang juga memerlukan pemanasan atau peregangan agar tidak terjadi kram otot. Dilansir dari situs Swim England Masters, ada dua cara untuk mencegah terjadinya kram saat berenang. Yang pertama, yang harus diingat adalah tetap terhidrasi, tidak hanya dengan air, tetapi dengan elektrolit. Konsumsi makanan yang benar untuk membantu tubuh sebelum dan sesudah latihan. Sebagai informasi, atlet perenang disarankan untuk meminum air putih yang sudah ditambah garam sebanyak 0,3 hingga 0,7 gram. Air putih yang dicampur dengan sedikit garam dapat mencegah terjadinya kram saat berenang. Umumnya, kram atau kejang otot terjadi ketika seseorang memaksa tubuhnya untuk bekerja lebih keras dibandingkan kemampuannya. Peregangan otot sangat penting dilakukan untuk menjaga kelenturan otot. Peregangan harus disertakan dalam pemanasan untuk sesi kolam renang dan juga darat. Bisa juga mencoba jenis-jenis peregangan untuk masing-masing otot betis dan kaki. Lakukan dengan menahan setiap peregangan selama 2 menit dalam interval 10, 20, atau 30 detik. Macamnya peregangan adalah peregangan gastrocnemius, peregangan soleus, dan peregangan plantar fascia.
1: Segera download RRI Digital.

Kita beralih ke informasi tentang Piala Dunia, di mana Ekuador mengikuti jejak 5 tim lain yang harus pulang dari Piala Dunia 2026 usai ditaklukkan oleh Meksiko di Stadion Azteca pada hari Rabu 1 Juli tadi. Berikut daftar 7 tim tersingkir di 32 besar Piala Dunia yang akan Nabila ungkapkan untuk kamu teman Pro 2. Sampai dengan injury time babak kedua, Ekuador yang tampil dengan 10 pemain usar Piero Hinchapie kena kartu merah, tidak mampu menciptakan gol. Adapun Meksiko menang 2-0 atas Ekuador, dan kekalahan Ekuador ini membuat harus menyusul Swedia yang beberapa jam sebelumnya juga tersingkir dengan skor 0-3 oleh Prancis. Sebelum Swedia merupakan pantai gading yang disingkirkan oleh Norwegia dengan skor 1-2 dalam laga yang berlangsung sengit di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kegagalan Swedia ini menambah daftar wakil Eropa yang gagal menembus babak 16 besar, di mana Swedia merasakan kegagalan seperti halnya dua tim raksasa Eropa, yaitu Jerman dan Belanda yang sudah lebih dulu tersingkir. Sebelumnya, Afrika Selatan menjadi tim pertama yang tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026, di mana disingkirkan oleh tuan rumah Kanada dengan skor tipis 1-0 pada 29 Juni lalu. Jepang pun menjadi korban berikutnya, di mana pasukan samurai biru tersebut takluk 1-2 dari juara dunia 5 kali Brazil yang meski sempat unggul lebih dulu di babak pertama. Nasib naas pun lalu mesti diterima oleh Jerman dan Belanda, di mana Jerman secara mengejutkan takluk dari Paraguay lewat adu penalti 3-4 atas skor 1-1 selama 120 menit. Dan Belanda disingkirkan oleh Maroko yang juga lewat adu penalti dengan skor 3-4. Jadi, daftar 7 tim negara yang tersingkir di 32 besar Piala Dunia 2026 diantaranya. Pertama, Afrika Selatan, 2 Jepang, 3 Jerman, 4 Belanda, 5 Pantai Gading, 6 Swedia, dan terakhir adalah Ekuador. Kita akan nantikan babak-babak selanjutnya ya teman Pro 2 dengan keseruan dari beberapa negara lainnya nih. Kita tunggu untuk babak selanjutnya.

0: Tapak Sejarah. Pecinan Kota Madiun. Kawasan selatan alun-alun Kota Madiun mulai Jalan Agus Salim, Cokro Aminoto, Barito, Batanghari, dan sekitarnya dulunya merupakan kawasan pecinan Madiun. Sejak dulu kawasan ini memang terkenal dengan lokasi penjualan barang-barang kuno. Sebagian besar penjualnya adalah warga etnis Tionghoa. Pada 1835 silam, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan Wijkenstelsel, undang-undang yang mengatur pengelompokan permukiman berdasarkan etnis. Di Kota Madiun, kawasan pecinan membentang di selatan alun-alun. Pengungsen menjadi salah satu jejak peninggalannya. Rumah besar itu masih berdiri kokoh di gang tengah. Lokasinya kini tampak tersembunyi di tepi Jalan Barito, tertutup pagar tembok dengan pintu gerbang berwarna biru. Di masa penjajahan, rumah itu berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi etnis Tionghoa. Di masa lalu, rumah itu dihuni tak kurang dari 30-an kepala keluarga. Mereka menempati 12 kamar di bangunan utama. Kamarnya membentang di selatan dan utara bangunan yang menghadap ke timur. Selebihnya, orang-orang tinggal di bilik-bilik sekitar bangunan utama. Sampai kini, seluruh bangunan rumah itu masih asli, dengan dinding pintu berukuran raksasa dan dinding tebal khas arsitektur gaya kolonial. Deretan kamar di bagian utara rumah itu pun masih utuh. Di selatannya berdiri rumah-rumah yang sebagian masih ditempati. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kun.
1: Pasti kehilangan motor kan?
0: Iya nih Kun, motor metik warna merah masih baru loh Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu Kun?
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Masih lanjut kebersamaan kita, teman Pro 2 di Santai Siang. Kali ini ke informasi dari dunia entertainment, di mana saluran televisi dan jenama hiburan Nickelodeon akan merayakan Hari SpongeBob pada tanggal 14 Juli mendatang, bertepatan dengan ulang tahun karakter tersebut di dunia serial. Melansir dari Variety, Nickelodeon sendiri menyiapkan sederet rangkaian perayaan, antara lain siaran langsung di TikTok bersama dengan pengisi suara SpongeBob yaitu Tom Kenny di tanggal 14 Juli pukul 6 sore waktu Eastern Time atau ET. Kemudian episode-episode favorit di sini juga akan ditayangkan di Nickelodeon mulai dari tanggal 14 Juli pukul 2 siang waktu setempat bersamaan dengan maraton sepanjang hari di Nicktoons dan juga Nick Pluto serta pengambil alihan SpongeBob di situs mereka. Kemudian saluran YouTube resmi Patrick Star akan diluncurkan pada hari yang sama dengan klip, video pendek, kompilasi, dan siaran langsung dari The Patrick Star Show dan SpongeBob SquarePants.

Untuk The Patrick Star Show juga akan meluncurkan musik pertamanya di semua platform streaming. Dimulai dengan Watch Out for Death Rake di tanggal 9 Juli, kemudian album lengkapnya Patrick Star Superstar akan tersedia untuk pra penjualan mulai dari tanggal 14 Juli. Game Roblox pun juga tidak ketinggalan ikut andil, meramaikan perayaan tersebut dengan menghadirkan SpongeBob SquarePants Tower Defense serta akan merilis konten dalam game baru. Di mana di sini SpongeBob SquarePants seperti yang kita tahu diluncurkan pada tahun 1999 dan diciptakan oleh Stephen Hillenburg. Dan tayangan pun ini terdiri dari 300 episode serta telah diadaptasi ke dalam sejumlah serial maupun film spin-off.

0: belanjanya di laptop sama HP baru, boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barangnya baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tempe memang salah satu makanan terenak di dunia. Coba bayangkan, kalau nggak ada tempe sehari aja. Rumit kan? Makanan hasil fermentasi kedelai ini memang sudah dikagumi oleh bangsa asing. Dan katanya dijadikan superfood karena manfaatnya. Menurut penelitian Pusat Studi Pangan dan Gizi UGM Yogyakarta, Modiyati Garjito, tempe asli diciptakan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Naskah Jawa kuno dalam Serat Centini yang dibuat pada abad ke-19, tempe diceritakan kurang lebih di 5 jilid dari 12 jilid Serat Centini. Dalam Serat Centini itu tercantum naskah yang menceritakan sambal tempe, tempe goreng, dan tempe bacem. Bahkan tempe selain sebagai makanan sehari-hari juga disuguhkan untuk hajatan. Pada zaman dahulu, tempe adalah makanan murah yang diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke bawah. Bahkan tempe dikonotasikan sebagai simbol kemiskinan. Karena pada saat itu, kedelai adalah hasil pertanian yang harganya sangat murah. Nah, berkat kegigihan para ahli yang meneliti manfaat tempe, akhirnya tempe kini diakui oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Bahkan tempe sudah mendunia.
1: Seagila tempe.
0: Kalau aku suka makan tempe keripik, kalau kamu?
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Monumen Suryo. Monumen Suryo merupakan sebuah destinasi wisata sekaligus monumen bersejarah yang terletak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Monumen Suryo ini diresmikan oleh Pangdam 8 Brawijaya, Mejen TNI Witarmin pada 28 Oktober 1975. Walaupun hanya berbentuk monumen, bangunan ini penuh dengan sejarah yang tetap harus diingat, khususnya oleh masyarakat Ngawi sendiri. Monumen ini dibangun sebagai tanda kehormatan, khususnya dari masyarakat Kabupaten Ngawi serta secara umum oleh masyarakat Jawa Timur kepada tokoh gubernur pertama Jawa Timur, R.M. Suryo. R.M. Suryo meninggal dunia akibat insiden PKI atau Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tahun 1948.
1: Tapak Sejarah.
2: rri.co.id

Teman pro 2 Burna Boy mencatatkan pencapaian penting dalam perjalanan karir internasionalnya, di mana lagu Die Die mengantarnya ke posisi pertama Billboard Global AXJL US untuk pertama kalinya. Adapun penyanyi asal Nigeria tersebut berhasil meraih posisi bersama Shakira, di mana keduanya berkolaborasi untuk lagu resmi Piala Dunia 2026. Demikian dilansir dari Billboard di hari Selasa 30 Juni lalu. Tentu saja keberhasilan ini membuat Burna Boy masuk ke dalam daftar musisi Nigeria berprestasi, setelah sebelumnya pencapaian serupa pernah diraih oleh Rema melalui Calm Down. Burna Boy dikenal sebagai salah satu wajah utama perkembangan Afrobeats, di mana musiknya sendiri terus memperluas pengaruh di pasar internasional, dan melalui lagu Die Die, Burna Boy membawa warna musik berbeda ke Piala Dunia dan menggabungkan nuansa pop, ritme global, dan semangat sepak bola. Viva sendiri menyebut proyek musik tersebut juga memiliki misi sosial, di mana pendapatan lagu digunakan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak dunia. Dan penampilan Burna Boy di pembukaan Piala Dunia juga mendapatkan sorotan. Di situ dia tampil bersama Shakira di hadapan puluhan ribu penonton, di mana pencapaian ini tentu saja menjadi tonggak baru bagi Burna Boy di industri musik dunia, dan posisinya semakin kuat sebagai musisi Afrika berpengaruh saat ini.

0: If we work on the assumption that what is accepted as true really is true, then there will be little hope for advance. Jika kita bekerja dengan asumsi bahwa apa yang diterima sebagai kebenaran adalah benar, maka akan ada sedikit harapan kemudian. Orville and Wilbur Wright.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan. Tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, toh, Mas."
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Masih lanjut kebersamaan kita ya, barengan sama aku Nabila Negari yang menemani kamu. Pernah gak sih kamu tuh kayak bertanya-tanya gitu ya? Banyak orang percaya juga bahwa tingkat kecerdasan seseorang bakal terus menurun seiring bertambahnya usia. Terus kamu bertanya, emang iya? Emang demikian? Nah, jadi tingkat kecerdasan ini seringkali diukur berdasarkan skor intelligence quotient atau IQ ya, kita kenal ya. Dimana skor IQ ini dianggap sebagai indikator kemampuan kognitif seseorang. IQ biasanya diukur melalui serangkaian tes. Salah satunya adalah tes memecahkan teka-teki. Dan tes ini juga biasanya untuk mengecek seberapa cepat seseorang menyelesaikan sebuah tugas. Tes IQ menilai berbagai kemampuan seperti kemampuan mengingat, mempelajari informasi, penalaran abstrak, dan memproses visual maupun spasial. Pertanyaannya, apakah IQ akan berubah seiring pertambahan usia? Jawabannya tidak selalu demikian, teman Pro 2. Kalau kamu melakukan tes IQ di usia 18 tahun, maka kemungkinan besar hasil tes IQ yang dilakukan 10 tahun kemudian ini akan sangat mirip. Karena apa? IQ akan diukur berdasarkan standar sesuai dengan usianya. Jadi selalu dihitung relatif ya terhadap usia seseorang. Misalnya usianya 25 tahun dibandingkan dengan orang berusia 25 tahun, ini akan sama seperti orang berusia 50 tahun yang dibandingkan dengan usia 50 tahun lainnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh pakar psikologi Meira Nachon. Menurutnya, skor IQ relatif stabil pada seseorang, di mana IQ menunjukkan posisi relatif individu terhadap rata-rata, dan posisi relatif ini sangatlah stabil. Nah, mungkin ada pertanyaan lanjutan nih, di usia berapa IQ ini memuncak? Ada beberapa jenis IQ yang sering kita pelajari, di antaranya kecerdasan fluid dan kecerdasan kristal. Di mana kecerdasan fluid ini sendiri mencerminkan kemampuan untuk memecahkan masalah yang umumnya tidak diajarkan di sekolah. Sementara kecerdasan kristal di sini mengukur pelajaran dan pemecahan masalah yang bersifat akademik. Dan berbagai jenis kecerdasan ini memperlihatkan pola yang berbeda seiring pertambahan usia. Jadi kalau kecerdasan kristal umumnya memuncak di usia 35 hingga 44 tahun, teman Pro 2. Kecerdasan ini akan terus mengalami penurunan usia setelah usia 45 tahun dengan perlahan. Sementara kecerdasan fluid, ini adalah kecerdasan yang itu tadi ya, mencerminkan kemampuan untuk memecahkan masalah pada umumnya yang tidak diajarkan di sekolah. Dan menurut Kaufman, umumnya menurun lebih cepat dibandingkan dengan kecerdasan kristal. Jadi kecerdasan fluid ini akan mencapai puncaknya pada usia sekitar 20 sampai dengan 24 tahun dan menurun secara bertahap setelahnya.

Pernah gak sih teman Pro 2, kamu tuh merasa seperti tokoh utama dalam hidup sendiri? Berjalan memasuki ruangan sambil membayangkan semua mata itu tertuju pada kamu. Atau pernah gak sih kamu merasa hidup berjalan layaknya adegan film lengkap gitu? Dengan alur yang dramatis, terus ada klimaks emosionalnya. Nah, di mana fenomena ini belakangan dikenal dengan istilah main character syndrome. Di media sosial sendiri, istilah tersebut sering dipakai untuk menggambarkan seseorang yang merasa dirinya adalah pusat cerita, sementara orang lainnya itu hanya figuran biasa gitu di dalam kehidupannya. Sekilas, sikap ini tampak percaya diri dan termotivasi gitu ya, memotivasi. Tapi, kalau dilakukan secara berlebihan, main character syndrome ini bisa berkembang menjadi perilaku yang berbahaya bagi diri sendiri maupun hubungan sosial. Melansir dari Cleveland Clinic, psikolog Susan Albers menyebut bahwa istilah ini sebenarnya bukan diagnosis medis. Meskipun begitu, pola perilaku nyata dan semakin sering terlihat terutama di era media sosial seperti sekarang ini. Jadi main karakter energi ini adalah kondisi ketika seseorang merasa seperti kamera selalu menyorot di dirinya. Jadi kayak, wow, selalu tampil perfect gitu ya. Dan perasaan inilah yang mempengaruhi cara seseorang berbicara, berpakaian, sampai dengan bersikap di depan orang lain. Mereka cenderung membentuk citra tertentu demi mendukung narasi hidup yang ingin ditampilkan. Misalnya nih, seseorang yang ingin terlihat lucu akan terus jadi pusat perhatian dalam pertemanan. Ada juga yang sengaja tampil dramatis biar hidupnya itu terasa lebih menarik dan layak untuk ditonton gitu. Di satu sisi ada juga energi yang memang bisa memberikan dorongan positif. Banyak orang yang merasa lebih percaya diri, termotivasi, bahkan berani keluar dari zona nyaman gitu. Ketika menganggap dirinya sebagai tanda kutip pemeran utama di dalam hidupnya sendiri. Namun masalahnya muncul ketika seseorang mulai mengabaikan perasaan dan kebutuhan orang lain nih teman Pro 2. Jadi orang dengan main karakter sindrom ini seringkali tanpa sadar itu membuat semua situasi kembali berpusat pada dirinya. Dan misalnya nih, ketika ada temannya yang sedang curhat, respon yang muncul itu justru membandingkan masalah tersebut dengan pengalaman pribadi atau mengalihkan fokus pembicaraan pada dirinya sendiri. Mungkin ada teman-teman Pro 2 yang pernah memiliki pengalaman demikian gitu. Dalam kondisi tertentu, mereka juga cenderung meromantisasi penderitaan. Seperti masalah hidup yang dianggap sebagai bagian penting di dalam pengembangan karakter dan hal tersebut juga mengakibatkan penderita terasa harus dialami demi cerita hidup yang lebih dramatis. Akibatnya apa? Seseorang itu bisa kehilangan empati terhadap orang lain, di mana psikolog Albers juga menjelaskan bahwa perilaku inilah yang memiliki irisan dengan narsisme, terutama ketika seseorang mulai haus validasi dan perhatian. Oleh karena itu, sebagian orang menggunakan persona tanda kutip tokoh utama sebagai topeng untuk menutupi ketidakpercayaan diri teman Pro 2. Dan media sosial inilah yang disebut-sebut menjadi lahan subur berkembangnya main character syndrome. Jadi nggak sedikit ya yang akhirnya hidup seperti sedang berada dalam pertunjukan tanpa hati. Dimana fenomena inilah diperparah oleh budaya yang membandingkan diri dengan orang lain di internet karena banyak banget gitu ya. Dan sering terjadi kalau Nabila lihat, ih kok lebih... dia lebih pinter sih, oh kok lihat dia lebih bla bla bla bla bla. Dan seseorang bisa merasa harus punya hidup yang sinematik agar dianggap menarik. Nah ini tidak baik ya teman Pro 2. Jadi akibatnya apa? Kamu jadi kayak haus validasi gitu di media sosial. So, apakah selalu buruk? Mungkin ada yang bertanya begitu gitu ya. Sebenarnya tidak selalu buruk. Selama seseorang itu tetap sadar bahwa orang lain juga memiliki kehidupan, emosi, dan perjuangan masing-masing. Dimana energi inilah yang bisa menjadi bentuk self-care dan dorongan untuk berkembang.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2. Lalu lintas kapal komersial di Selat Hormuz meningkat lebih dari 50% dalam sepekan terakhir. Peningkatan tersebut terjadi setelah tercapainya kesepakatan sementara antara Amerika Serikat dan Iran dilansir dari Anadolu pada hari Rabu 1 Juli 2026. Meskipun demikian, proses negosiasi antara kedua negara masih berlangsung dalam kondisi yang rapuh. Oleh karena itu, pelaku industri pelayaran tetap berhati-hati dalam menggunakan jalur strategis tersebut. Kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran dicapai pada 14 Juni dan mulai berlaku pada tanggal 18 Juni mendatang, sebelum perang pecah pada akhir Februari, sekitar 130 kapal komersial melintasi Selat Hormuz setiap harinya. Kemudian, informasi lainnya, teman Pro 2. Lionel Messi membuat kejutan di trailer terbaru Spider-Man Brand New Day, di mana bintang sepak bola asal Argentina tersebut muncul bersama dengan Tom Holland dalam video promosi yang dirilis saat Piala Dunia 2026 masih berlangsung. Trailer singkat tersebut dibuka dengan Peter Parker yang diperankan oleh Tom Holland sedang duduk di sebuah kafe sambil menelepon. Suasana santai tersebut langsung berubah ketika Messi tiba-tiba masuk ke dalam kafe dan membuat Peter kaget dan heran. Peter yang langsung sadar kalau sosok di depannya merupakan salah satu pesepak bola paling terkenal di dunia pun menyapanya dengan antusias. Saat ditanya kenapa datang, Messi pun cuma menjawab singkat, "Spider-Man," sambil mengangkat ponselnya. Di layar ponsel, terlihat Spider Tracker, fitur yang sebelumnya diperkenalkan untuk melacak keberadaan Spider-Man. Melihat tersebut, Peter pun buru-buru pergi untuk berganti kostum dan kembali sebagai Spider-Man untuk memenuhi keinginan Messi bertemu sang pahlawan. Adapun film ketiga dari Spider-Man versi Tom Holland ini dipastikan membawa alur cerita yang lebih gelap tentang perjuangan Peter Parker di dunia yang tidak mengenalnya. Dalam cuplikan trailer lainnya, mata Peter terlihat hitam legam dan mulai kehilangan kendali atas kekuatannya. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: na. Sabunok ni hagami di papay, babayhin nono yo. At siya sen ni nomi di kiri, kinang yapelo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja ribet dari tadi.
0: Itu lo bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang nih bahaya kami nih bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah bu, ya udah ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Hai hai hai, selamat sore teman Produa, sore ceria. Kembali lagi menyapa kamu semuanya untuk edisi awal bulan ya, 1 Juli 2026 barengan sama aku Nabila Negari yang masih lanjut membersamai kamu semuanya. Tentu saja di sore ceria hari ini Nabila senang banget karena sesaat lagi kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama siswi-siswi berprestasi yang luar biasa karena mereka ini adalah atlet klub Mantarai. Jadi mungkin buat teman Pro 2 yang belum tahu apa itu klub Mantarai, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka ya, para atlet dari klub Mantarai Kota Madiun. Seperti apa keseruannya? Nanti bakal ada Aprilia, Kalista dan juga Prisa. So stay tune aja ya teman Pro 2 di 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Senang sekali Nabila Negari kembali menjumpai kamu semuanya di edisi sore ceria hari ini. Karena senang banget kedatangan dengan teman-teman yang lucu-lucu gitu ya. Kecil-kecil cabai rawit yang berhasil meraih medali banyak di ajang event MPI Kejurprov Piala Wali Kota Madiun. Nah, di sini sudah ada 3 ciwi-ciwi gitu ya, siswi berprestasi sekaligus ada pendampingnya nih teman Pro 2. Mungkin kita sapa dulu kali ya. Halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Wow, ramai sekali. Boleh kenalan ada siapa aja nih di sini yang paling deket sama aku, ada siapa dulu nih? Boleh kenalan, nama kamu siapa, kelas berapa, sekolahnya di mana?
1: Halo, nama aku Aprilia. Sekolahku di SDN Rorombo.
0: Oke, ada Aprilia. Kelas berapa Aprilia sekarang?
1: Kelas 1, mau naik kelas 2.
0: Wow, masih kelas 1, mau naik kelas 2 nih teman Pro 2. Terus lanjut, sampingnya Aprilia ada siapa nih?
2: Halo, aku Kalista, sekolah di SDN 02 Mojorejo.
0: Kelas berapa?
2: Kelas 5, mau naik kelas 6.
0: Oke, ada Aprilia, Kalista, dan yang lanjutnya?
3: Halo, nama aku Prisa. Aku sekolah di SDK Petra Madiun.
0: Kelas berapa?
3: Kelas 4, mau naik kelas 5.
0: Oke, jadi ada Aprilia, Kalista, dan juga Prisa ya. Serta ada pendampingnya sendiri, ada ibu siapa ini?
4: Mama Chen.
0: Inje, ada siapa?
5: Halo, Mama Chen.
0: Mama Chen, yeah. Teman Pro 2. Oke, jadi mereka-mereka ini teman Pro 2 merupakan siswi berprestasi ya, yang tadi sudah disebutkan sekolah-sekolahnya masing-masing, yang berhasil meraih medali banyak di ajang event MPI Kejurprov Piala Wali Kota Madiun. Jadi mereka ini berasal dari klub Mantarai. Wow. Jadi mungkin kalau bisa dijelaskan dulu kali ya dari Mama Chen, klub Mantarai ini sendiri apa sih Mama?
4: Klub Mantarai itu di situ ada renang, ada juga MPI Modern Pentathlon Indonesia.
0: Oke. Okay. Jadi kurang lebih apa ya? Lebih kepada olahraga seperti renang, iya. Pentathlon itu kayak lari gitu ya?
4: Di situ ada 3 cabur yang bisa menjadi satu, ada biathlon, triathlon, sama laseran kak.
0: Oke. Okay. Kalau teman-teman sendiri, ini olahraganya menjurusnya kepada?
4: Renang sama MPI. Dua-duanya.
0: Oh, dua-duanya. Yeah. Lengkap semuanya.
4: Lengkap
0: ya berarti.
4: Semuanya.
0: Wow. Oh iya, buat teman-teman Pro 2 yang ingin bergabung, pengen kepo-kepo sama mereka bertiga sekaligus sama Mama Chen, di sini boleh banget ya. Nanti boleh gabung di 0811-369-7755 atau boleh komen di live chatnya YouTube channel RR Madiun untuk tanya-tanya ataupun sekedar ya komentar memberikan dukungan untuk Aprilia. Lalu untuk siapa lagi nih? Prisa dan juga Kalista nih teman Pro 2. Nah, aku mulai dulu kali ya dari Aprilia. Ini kan kamu masih hitungannya masih paling muda gitu ya di antara Kalista dan juga Prisa. Nah, kamu sendiri kenapa tertarik untuk bergabung ke klub Mantarai? Apakah kamu suka renang, Aprilia?
1: Enggak. Tapi dulu itu aku itu mataku sakit itu karena kebanyakan lihat HP.
0: Oh, terus akhirnya kamu disuruh renang gitu.
1: Iya.
0: Oke, okay. Terus ketika kamu disuruh renang tuh sama orang tua kamu gimana? Itu dileskan atau di gimanain gitu kamu? Dipaksa-paksa atau seperti apa ceritanya? Boleh diceritakan tuh awalnya gimana? Sama mama atau sama papa itu di gimanain kamu? Ayo Aprilia, kamu harus renang nih, gak boleh main HP.
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Kamu jawab gitu. Gimana April? Ceritanya. Jadi ceritanya dulu kamu pokoknya disuruh renang gitu ya, biar gak main HP aja gitu ya.
1: Soalnya itu dulu itu mataku itu kedip-kedip soalnya kebanyakan lihat HP. Oh. 24 jam.
0: Wow, 24 jam kamu main HP.
1: Tapi tidurnya jam 9.
0: 9 apa nih? 9 malam. Oh, wow. kecanduan HP terus akhirnya disuruh renang gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang jadi atlet nih. Bangga enggak kamu jadi atlet?
1: Bangga.
0: Bangga ya, seneng ya. Terus ini kalau dari Kalista sendiri nih, gimana? Kamu hitungannya apakah terpaksa juga seperti Aprilia? Atau ada kisah sendiri nih, kamu bisa bergabung di klub Mantara ini seperti apa ceritanya?
2: Karena dulu aku suka renang, terus habis itu kakak sama mas aku itu juga renang.
0: Jadi kamu termotivasi gitu ya dari kakak kamu yang suka renang gitu ya?
2: Iya.
0: Oke, berarti awal mula renang kamu dari umur berapa? Kalista?
4: Kelas 2.
2: Iya, kelas 2.
0: Oh, kelas 2 SD itu mulai dimasukkan ke klub Mantara ini atau sebelumnya di klub-klub umum lainnya gitu?
2: Sebelumnya tuh masih les.
0: Oh, les biasa gitu.
2: Iya.
0: Oke. Nah, sebelum lanjut ke Prisa gitu ya, Mama Chen, mungkin Nabila pengen tanya. Awal untuk klub Mantarai dengan klub-klub yang lainnya, ini ada perbedaan tidak sih, Mama Chen?
4: Kalau saya tahu pada dasarnya semua sama sih ya kak ya untuk klub-klub yang lain. Cuman kemarin waktu kita sebelum masuk ke klub Mantere kan kita pasti lihat positif atau negatifnya. Tapi sebenarnya semua sama dan saya kembalikan ke anak juga sih. Kebetulan saya kan mamahnya Lista. Nah untuk ini saya kembalikan ke anak. Kamu pilih yang mana? Akhirnya mantap di Mantara ya, siap saya masukkan ke klub situ.
0: Awal mula tahunya ada klub Mantara ini dari mana, Mama?
4: Kita browsing-browsing dulu kak, dulu itu. Terus ada teman yang kebetulan kemarin juga ada di klub Mantara. Ya sudahlah kita mencoba untuk anak. Anak mencoba di sana, alhamdulillah sampai sekarang lesnya kak.
0: Lesnya ya. Yeah. Apa yang menjadi pertimbangan hingga sampai sekarang bergabung di klub Mantara ini, Mama?
4: Selain nyaman di sana, tempatnya juga teduh. Alhamdulillah untuk coach-coachnya juga terbaik untuk anak-anak bisa sampai sekarang.
0: Oh, untuk lokasinya sendiri di mana ini?
4: Di Pasar Besar Madiun kak, di lantai.
0: Oh, jadi buat teman-teman Pro 2 itu ya, ketika main atau bukan main sih, lebih tepatnya kalau ke pasar kan belanja.
4: Iya.
0: Belanja, terus kamu ke lantai 2 yang parkiran itu bisa berkunjung melihat atlet-atlet renang di situ ya, Mama ya.
4: Iya, betul.
0: Kalau misalnya mau bergabung itu bagaimana, Mama?
4: Nanti ada pihak administrasi di sana bisa menghubungi Bu Evi atau bagian administrasi sana juga ada.
0: Itu selalu standby atau ada jam-jam operasional tertentu seperti itu?
4: Kalau jamnya jam 7 sampai jam 7 malam.
0: Oh, dari jam 7 pagi sampai dengan jam 7 malam.
4: Iya.
0: Itu selalu standby gitu ya.
4: Selalu standby.
0: Mulai dari hari itu setiap hari atau seperti apa?
4: Kadang ada juga untuk klub itu biasanya ada yang setiap hari, ada yang enggak, tergantung event, Kak.
0: Oh, tergantung event ya berarti. Oke, balik lagi ke teman-temannya. Ada Prisa tadi yang belum menjawab. Kalau dari kamu sendiri seperti apa nih? Apakah alasan kamu ikut klub Mantarai karena disuruh dengan paksa atau dari lubuk hatimu yang paling dalam alias dari hatimu sendiri nih?
3: Enggak, tapi kalau aku itu ikut dari kakak. Karena kakak itu suka renang terus udah jadi atlet juga.
0: Oh, kakak juga ikut klub Mantara ini atau beda lagi?
3: Ikut Mantarai.
0: Oh, ikut juga ya berarti. Oke. Di Mantarai sendiri latihan renangnya gimana? Seru atau melelahkan nih? Mungkin satu-satu deh dari Aprilia lagi nih. April, gimana April? Di Mantarai latihan renangnya gimana? Capek atau justru seru?
1: Seru, kadang-kadang capek.
0: Serunya apa nih kalau boleh diceritakan ke teman-teman Pro 2?
1: Soalnya omong-omongan.
0: Oh, omong-omongan? Ya apa itu kamu renang sambil omong-omongan gitu? Atau gimana? Oh, banyak temennya gitu ya maksudnya ya?
1: Iya.
0: Oke. Emangnya teman-teman kamu ada berapa di situ, April?
1: Gak tahu.
0: Tuh, gak tahu. Banyak lah ya pokoknya ya. Oke, oke, oke. Yang jelas seru lah ya kalau di klub Mantara ini, baik Prisa maupun Kalista gitu ya. Seru gak?
2: Seru.
0: Seru ya. Capeknya lebih, antara seru sama capek lebih banyak mana?
2: Dua-duanya.
0: Oh, dua-duanya imbang berarti ya. Coachnya galak atau ramah nih? Terima lagi. Kalau menandakan itu berarti tandanya, tandanya apa?
3: Dua-duanya.
0: Dua-duanya. Coachnya sendiri ada berapa sih? Ada banyak atau ada berapa?
2: Banyak.
0: Banyak. Berapa tuh?
2: Berapa ya?
0: Coba dihitung, coba dihitung. Ada tiga, lima?
2: Lebih. Mas lagi dulu. Nggak tahu ah.
0: Nggak tahu ah. Pokoknya ya, banyak gitu ya.
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Pak Bagus, Mas Aisyah.
0: Oke, okay. Itulah ya teman Pro 2, ada bisik-bisik di situ, bisa kamu dengarkan. Itulah nama-nama pelatih yang ada di Klub Mantarai. Jadi biasanya jadwal latihannya seminggu ada berapa kali nih? Baik si April, Kalista, ataupun Prisa, ini bareng-bareng atau seperti apa nih untuk jadwalnya? Bareng-bareng, kalian bertiga atau ada jadwal-jadwal tertentu bagi masing-masing? Prisa dulu deh, Prisa. Kamu latihannya seminggu berapa kali? Di hari apa? Jam berapa?
3: Kadang-kadang 4 kali, kadang-kadang 3 kali, kadang-kadang juga 5 kali.
0: Oh, kenapa bisa berbeda-beda seperti itu?
3: Karena kadang-kadang itu juga keluar kemana atau ada acara gitu.
0: Jadi yang menentukan jadwal itu sebenarnya sudah ada jadwalnya sendiri atau kamu yang menentukan atau seperti apa nih?
3: Mama sih yang menentukan.
0: Oh, mama ya yang menentukan. Waduh, ini mamanya ini yang memaksa untuk bisa latihan terus gitu ya. Oke, kalau misalnya Kalista sendiri, ini latihannya seminggu berapa kali?
2: Hampir siapa hari, tapi kalau ada les libur.
0: Libur. Itu ya. Itu hari apa aja?
2: Enggak tahu.
0: Loh, kok enggak tahu ini gimana ini Mama Chan? Hari apa aja ini Mama?
4: Kalau untuk Lista sendiri itu saya jadwalkan hari Selasa, Rabu, Kamis. Kalau untuk Senin sama Jumat itu ada program sendiri. Ya gitu.
0: Itu di jam berapa biasa latihannya?
4: Biasanya kita latihan selalu on time untuk jam 3:30 sudah di BBM.
0: Oh, sore ya itu ya?
4: Ya, sore, Kak.
0: Kurang lebih latihannya berapa lama biasanya, Mama?
4: Tergantung event, Kak, ya. Kadang kalau ada lomba, biasanya sampai jam 7 malam. Tapi kalau nggak ada, biasanya sampai jam 6 sudah selesai, Kak.
0: Oh, kurang lebih ya 1.5 jam sampai 2-3 jam gitu ya?
4: Iya.
0: Wow, lumayan itu ya. Wah, kenapa Aprilia? Oke deh, mungkin bagi teman-teman Pro 2 yang pengen penasaran gitu ya sama Aprilia, sama Kalista, sama Prisha, pengen kepo-kepoin mereka seputar ya bagaimana sih belajarin mereka di Klub Mantarai atau lain sebagainya, komentar-komentar boleh banget. Kembali lagi Nabila ingatkan ke kamu, boleh gabung ya di WhatsApp kami di 0811-369-7755 atau boleh live chat di YouTube channel RRI Madiun karena kita juga lagi live streaming di situ. Nah, sebelum kita lanjut lagi ya untuk ngobrol-ngobrol, kayaknya kita jeda terlebih dahulu lu deh ya teman Pro 2. Pastikan kamu tetap stay tune di frekuensi 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: Jangan dikunci stang ya, Mbak.
1: Oke, Pak. Ayo, kok bengong? Liatin apa sih?
2: Itu, di sini ada, di dekat parkiran kantor. Terus bang, di sana juga ada tulisan kayak gitu.
1: Apa sih?
2: Itu titik kumpul buat apa ya?
1: Oh itu, titik kumpul atau assembly point ini merupakan sebuah lokasi yang aman saat kondisi darurat dan dijadikan sebagai lokasi berkumpul. Nah, keberadaan titik kumpul ini tentunya akan mempermudah proses evakuasi saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, atau keadaan darurat lainnya. Titik kumpul harus diidentifikasi dengan jelas dan mudah ditemukan. Lokasi titik kumpul ini harus mudah dijangkau, bebas hambatan, dan berada pada jarak yang aman dari bahaya, termasuk memperhitungkan kemungkinan bahaya runtuhan gedung, bahaya kebakaran, dan bahaya lainnya. Selain harus cukup besar atau luas, penentuan titik kumpul harus disesuaikan dengan jenis keadaan darurat apa saja yang berpotensi terjadi di tempat tersebut, dan resiko atau bahaya apa saja yang dihadapi orang-orang di tempat itu.
2: Gitu ya? Berarti kalau janjian ketemu jangan di situ, nanti dikira ada apa-apa lagi.
1: Lagian ngapain nunggu orang di situ? Enakan nunggu di dalam sambil pesan makan. Yuk ah,

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Masih lanjut kebersamaan kita teman Pro 2 di Sore Ceria barengan sama aku Nabila Negari, dan masih bersama Aprilia, Kalista, Prisa dan juga Mama Chen yang merupakan ini nih atlet dari klub Mantarai. Masih pada semangat atau tidak?
1: Masih.
0: Waduh, masih. Tapi kalau yo gitu ya, masih pada semangat. Masih pada semangat atau tidak?
1: Masih.
0: Gitu dong. Nah, ini kalian tadi kan sudah mengungkapkan nih, biasanya latihannya berapa hari gitu ya. Oh iya, tadi ada yang satu yang belum ya kayaknya. Aprilia. Aprilia belum menjawab ya kayaknya. Seminggu latihan berapa kali? Dor.
1: 5
0: kali. Itu kamu selalu masuk ya? Enggak.
1: Iya.
0: Iya. Ya pokoknya rajin lah ya Aprilia di sini. Sudah pernah ikut kemana aja sih kalian lomba-lomba? Terus dapat juara berapa aja? Dan yang paling seru lomba yang mana tuh? Yang mana? Mungkin Kalista nih pengen ngomong. Lomba mana aja yang udah pernah kamu ikuti? Terus dapat juara berapa aja?
2: Lomba, apa namanya? MPI. Mm-hmm. Di Madiun itu apa ya, seru pokoknya.
0: Seru ya pokoknya.
2: Gimana ya, enggak tahu anjelasinnya.
0: Oh, saking sewerunya, saking sewenengnya gitu ya. Itu kamu dapat juara berapa?
2: Enggak tahu. Apa?
3: Juara 2.
0: Juara 2.
3: Kejur Prof ternyata juara 2. Mm-hmm. Waktu yang di Madiun kemarin itu untuk laseran. Mm-hmm. Kebetulan sama Prisa juga, mm-hmm, itu dapat tim relaynya, mm-hmm, kejurnas juara 3. Mm-hmm. Untuk biathlon sama triathlon dapat juara 3 dan 2. Mm-hmm.
0: Oke. Baik, Aprilia maupun Prisa juga sama kah lomba-lombanya, atau pernah pengalaman lomba apa yang menurut kalian seru? Prisa?
4: Lomba renang.
0: Renang. Yang mana tuh? Lomba di mana tuh?
4: Banyak sih.
0: Banyak ya.
4: Lupa.
0: Udah lupa. Banyaknya nih teman Pro 2 ya. Saking banyaknya sampai lupa. Oke deh, berhubung di sini banyak sekali teman-teman kalian yang pada kepo dan juga komentar-komentar di sini ya, netizen-netizen. Ada Bibit Sri 9402. Kak Nabila, mereka kemarin juara semua di ajang event Kejur Prof MPI Piala Wali Kota. Wih, selamat. Gimana perasaan kalian nih dapat juara?
3: Senang banget
0: lah ya, mantap. Terus gimana sih mendidik anak-anak ini untuk menyukai olahraga renang, Kak? Nah, ini Mama Chen, untuk Mama Chen nih dari Dana Oke.
3: Ya, kita kena pertama-tama ya memang saya kembalikan ke anak juga. Hmm. Pertama mengenalkan air juga.
0: Jadi digebyur gitu tuh.
3: Ya, kan kalau di kolam kan kadang anak-anak ada yang takut, ada yang ragu untuk masuk kolam, dalam atau gimana ya. Pertama kali ya itu, lama-lama juga berani.
0: Oke. Okay. Nabila tuh jadi keinget gitu ya. Kalau enggak salah zaman sekarang itu kan banyak ada latihan renang buat baby, bahkan ya untuk balita pun sudah mulai dilatih renang, betul Mama Chen ya?
3: Betul.
0: Oke, kalau di klub Mantarai sendiri untuk usia yang diajarkan dimulai dari usia berapa sampai berapa kira-kira?
3: Kelas TK itu sudah banyak Kak yang belajar di Mantarai itu Kak. Cuman ada klub besar, ada yang klub kecil, dan itu pelatihnya juga masing-masing. Jadi sudah tahu porsinya.
0: Jadi ada klub yang terdiri dari klub kecil. Klub kecil ini maksudnya usianya klub, gitu ya?
3: Iya, betul Kak.
0: Oke, dan juga ada klub besar. Klub kecil ini mulai dari usia berapa sampai berapa? TK sampai?
3: Biasanya TK sendiri, untuk SD kelas 1 sampai kelas 3 itu ada sendiri. Kelas 5 sampai kelas 6 ada sendiri, dan SMP sampai SMA juga ada sendiri.
0: Oh, masing-masing jenjang berarti ada sendiri. Iya. Oke. Nah, terus ini ada yang bertanya lagi. Apa yang membuat kalian sangat menyukai olahraga renang nih? Apa kalian gak takut untuk tenggelam? Pernah ada pengalaman tenggelam gak nih, Aprilia? Prisa sama Kalista, pernahkah kalian tenggelam? Enggak pernah ya, berarti selalu mengapung gitu ya.
1: Iya, pegangan tembok.
0: Jadi kalau mau tenggelam pegangan tembok gitu ya. Terus apa yang membuat kalian sangat menyukai olahraga renang tadi ini ada yang bertanya?
1: Biar seger.
0: biar seger. Berarti kalau kamu kehausan langsung minum air.
1: Enggak, soalnya ada kaporitnya.
0: Nah, bagus, pinter. Enggak boleh diminum ya, teman pro 2. Terus ada ucapan selamat nih dari Atik Supriyati. Selamat buat anak-anak hebat dan cantik. Ada April, Kalista, dan juga Pritsa ya, juga Mama Chen. Kuat-kuat-kuat-kuat emotnya gitu. Kalian berlatih renang terus untuk belajarnya gimana dong? Nah ini terus kapan waktu mainnya? Nah ini gimana nih cara kalian membagi waktu antara berlatih renang, main, sama sekolah dan lain-lain? Gimana ini? Mama Chan mungkin bisa menjawab nih, mewakili teman-teman anak-anak.
3: Biasanya mama-mama itu kan sudah tahu jadwalnya anak masing-masing ya, Ma ya, ya Kak ya. Jadi dia untuk biasanya kan kadang ada coachnya libur gitu. Wah, anak-anak itu senengnya luar biasa.
0: Oh, kalau pas libur gitu ya?
3: Iya, iya, kan di grup besar gitu kan ada anak-anak libur ya, pasti ya itulah digunakan semaksimal mungkin untuk bermain.
0: Oh,
3: kayak gitu Kak.
0: Iya, iya, iya. Berarti kalian lebih suka libur ya?
3: Enggak juga.
0: Enggak juga, di bosen ya kalau libur ya. Terus ada dari ucapan selamat lagi nih dari Noviana Widya Stuti. Sukses buat April, Kalista, dan Prisa. Semangat. Terima kasih. Terus selain olahraga renang, kalian menyukai olahraga apa sih? Dari April, Prisa, Kalista, selain renang kalian suka olahraga apa?
1: Lari.
0: Lari? Wih, lari. Terus kalau lainnya?
2: Sama, aku kayak April.
0: Lari ya?
2: Iya.
0: Prisa?
4: Lari, nembak, sama juga basket.
0: Wih, Nabila juga suka lari? Lari dari kenyataan? Enggak lah ya. Terus ada dari Fulamei Talshari. April, Kalista, Prisa keren. Kecil-kecil udah banyak prestasinya. Proud if you kids, katanya ya. Lupi-lupi-lupi, katanya begitu. Ayo, pelatihnya galak apa enggak? Ayo jawab tuh. Dari Atik Supriyati nih, dijawab tuh. Ayo, pelatihnya galak apa enggak?
2: Apa ya?
0: Apa ya? Apa ya?
2: Galak. Galak sih galak, tapi itu demi kebaikan.
0: Jadi bisa untuk kebaikan ya, gitu ya.
2: Iya. Ah, enggak tahu ah.
0: Kalista Pocil 2026 hebat. Wih. Pucil, apa tuh? Apa pucil?
2: Polisi cilik.
0: Wih, kamu juga ikut polisi cilik? Oh, keren banget. Jadi selain kamu suka olahraga, kamu juga berprestasi di bidang lain gitu ya? Selain olahraga, ini renang? Udah ikut event apa lagi untuk Kalista?
5: Nyanyi.
0: Selain pucil?
2: Nyanyi.
0: Oh, bisa nyanyi juga. Terus?
2: Fashion show.
0: Fashion show. Kalau tak suruh mak nyanyi, mau gak?
2: Enggak.
0: Harus mau dong?
2: Enggak.
0: Pemangsaan nih Nabila. Terus ada dari Paun Kaul. Di Mantarai seru banget gak sih latihannya?
2: Seru.
0: Sukses dan semangat April, Kalista, Prisa. Dari Wisnu Kurniawan. Apa sih yang membuat semangat untuk latihan? Nah ini, kalian kan latihannya bolak-balik gitu ya, pasti ada rasa bosan. Terus apa yang membuat kalian semangat gitu untuk latihan?
1: Ada temennya.
0: Ada temennya. Selain ada temennya?
2: Itu, bisa renang bareng-bareng.
0: Terus?
1: Pelatihnya baik.
0: Baik. Tadi katanya galak, gimana?
1: Galak sama baik, seimbang.
0: Oh, tuku.
1: Kadang-kadang baik, kadang-kadang marah.
0: Iya iya, nggak apa-apa, itu demi kebaikan kalian. Terus keren sekali adik-adik comel dari Ines Sandia, Estisani. Terima kasih banyak ya. Nah ini kira-kira nih dalam waktu dekat ini kalian mau ikut event apa atau ada lomba apa nih yang terdekat?
4: MPI.
0: MPI juga lagi.
2: MPI apa nggak ke Curkot?
3: Iya.
0: Sudah mulai di proses latihan ya. Dan latihannya sama halnya kayak tadi, 5 kali gitu ya. Atau seperti apa nih Mama Chen?
3: Kalau ada event biasanya bahkan bisa setiap hari Kak.
0: Bisa setiap hari?
3: Iya, di push sama coachnya biar lebih maksimal lagi. Jadi sang juara.
0: Oke. Ini kalau boleh tahu kalian cita-citanya apa aja sih? Aprilia, Kalista, Prisa, cita-cita kalian apa sih? Apa nih kok cuma senyum?
2: Apa ya?
0: Apa ya?
2: Apa ya?
0: Apa? Ayo, dari Prisa dulu, apa cita-cita kamu?
4: Pengusaha sama pelatih.
0: Amin. Pelatih apa nih?
4: Pelatih renang.
0: Pelatih renang juga gitu ya. Pengusaha pengen jadi CEO. Kalau Kalista, pengen jadi apa kamu?
2: Gak tahu.
0: Duh, kok gak tahu ini? Bagaimana?
2: Hah? Polwan.
0: Polwan, amin. Aprilia, kamu pengen jadi apa?
1: Dokter.
0: Dokter, wih, amin. Untuk mengobati orang-orang gitu ya. Sip, keren banget sih. Nah, mungkin dari Mama Chen ada pesan-pesan untuk anak-anak dan juga mungkin buat teman-teman di luar sana. Monggo, dipersilahkan.
3: Untuk anak-anak, pokoknya tetap semangat berlatih. Kalau ada event, menang kalah itu biasa ya kak ya. Jadi tetap semangat untuk berlatih. Dan saya ucapkan untuk coach-coach di Mantarei, bisa sukses anak-anak sampai sekarang jadi sang juaranya. Kayak gitu sih kak. Cuma pokoknya untuk anak-anak tetap semangat saja.
0: Boleh dong kasih ucapan terima kasih untuk siapa aja nih?
3: Ayo.
0: Terima kasih untuk
3: terima kasih.
2: Terima Mas Kaisar.
3: Mas
2: Kaisar. Heeh. Sama Mas Akbar. Hah? Enggak tahu pokoknya coach. Terima kasih untuk coach-coach. Enggak tahu.
0: Jadi terima kasih untuk para coach yang sudah mendidik teman-teman baik Aprilia, Kalista maupun Prisa nih ya. Terima kasih banyak buat coach-coach. Dan terima kasih banyak nih ya buat kalian April, Kalista, Prisa dan Mama Chen sudah sharing-sharing ke Nabila dan juga teman-teman Pro 2 di sore hari ini. Sukses untuk kalian semuanya, semoga semakin menambah segudang prestasi lagi gitu ya. Amin. Ditunggu kabar baik lainnya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 nih ya yang sudah bergabung di sore ceria kali ini. Pastinya di sore ceria nanti kita bakal bertemu dengan orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa dengan prestasi-prestasi dan karya-karya mereka. So, sampai jumpa di edisi sore ceria berikutnya. Aku Nabila Nagari pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa, bye-bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat sokoguru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat sokoguru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
2: Tapak Sejarah.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi.

0: muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. "Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain." Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. "Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini." Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, "Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri." Maka ia bertekad, "Mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain."
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Inspirasi Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita itu sebaiknya ibarat bulan dan matahari. Dilihat orang atau tidak, ia tetap bersinar. Mau dihargai orang atau tidak, ia tetap menerangi. Jadilah cahaya walau tidak tersentuh, tapi selalu menerangi. Jadilah angin walau tidak berwujud, tapi selalu memberikan kesejukan. Jadilah sahabat walau tidak bersama, tapi selalu memberi kehangatan dan doa. Jangan lelah berbuat baik, meski tidak ada orang yang melihat atau memujinya. Jangan lemah semangat, meski kebaikan kita tidak diakui, bahkan mungkin dikhianati oleh manusia. Kita berbuat baik adalah karena kita ingin menjadi manusia istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbuat baik bukan untuk dipuji atau disanjung, tapi untuk meraih ridho dan rahmatnya. Dalam surat An-Nahl ayat 128. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Tidak selamanya orang baik akan diperlakukan dengan baik juga, tapi tetaplah berbuat baik. Saya Natasha Pramudita, akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuk segera download RRI Digital.

0: perempuan pertama Indonesia. Sejarah mencatat nama Ruhana Kudus sebagai jurnalis atau wartawan perempuan pertama Indonesia. Dilahirkan pada 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Ruhana tumbuh besar dari keluarga yang berpendidikan. Ayahnya merupakan seorang hoft jaksa yang menyulap rumahnya menjadi tempat belajar, bermain, dan membaca. Tidak heran, Ruhana sejak kecil pandai membaca dan menulis, baik dalam bahasa Melayu maupun Belanda. Tahun 1908, Ruhana menikah dengan Abdullah Kudus, seorang notaris, penulis, dan aktivis penggerakan. Bersama suaminya, Ruhana semakin bersemangat belajar dan mendidik kaum perempuan di Kota Gadang. Namun apa yang dilakukan oleh Ruhana itu justru dianggap telah merusak budi pekerti perempuan di Kota Gadang. Ketika usia Ruhana 27 tahun, dia memimpin sebuah pertemuan yang dihadiri oleh 60 perempuan, 4 orang nini mama, dan ulama. Pertemuan tersebut menyepakati dibentuknya Perkumpulan Kerajinan atau PK Amal Satya yang bertujuan untuk memajukan perempuan Kota Gadang dalam berbagai aspek kehidupan. Ruhana juga diminta untuk menjadi penulis tetap yang kemudian menjadi pemimpin redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan. Hal itu membuat namanya tercatat dalam sejarah sebagai perempuan pertama Indonesia yang memimpin surat kabar. Jurnalis perempuan pertama di Indonesia, Ruhana Kudus, ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan pertemuan antara Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan pada 2019.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan ter

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Tapak Sejarah. Benteng Van den Bosch. Bergerak ke arah barat, peninggalan Belanda yang tetap berdiri kokoh adalah Benteng Van den Bosch. Benteng dengan nama gubernur pemerintah Belanda ini terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi. Dikenal juga sebagai Benteng Pendem, dulu sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi oleh tanah tinggi sehingga terlihat dari luar terpendam. Benteng pertahanan Belanda saat melawan perjuangan Pangeran Diponegoro ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845. Bangunan khas Eropa dengan berbagai macam fungsinya yang masih bisa dilihat nyata ini terletak di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Segera download RRI Digital.

Sirkus adalah sekelompok orang yang berkelana untuk menghibur penonton dengan atraksi, akrobat, badut, binatang terlatih, berjalan di atas tali, juggling, sepeda roda satu, dan hiburan-hiburan lainnya. Sirkus juga merupakan atraksi atau aksi-aksi yang dipadukan dengan musik atau efek suara lain. Tidak ada yang tahu persis kapan sirkus pertama kali muncul. Beberapa ahli berpendapat bahwa sirkus dimulai sekitar 4.000 tahun yang lalu. Anak-anak dilatih untuk beratraksi melompati banteng. Ketika banteng yang marah menerjang maju, sang akrobat memegang kedua tanduknya. Lalu dia melompat melalui punggung banteng tersebut dan mendarat dengan kedua kakinya di belakang binatang tersebut. Atraksi yang berani ini mungkin adalah pertunjukan sirkus yang pertama kalinya di dunia. Sirkus yang kita tonton sekarang berasal dari zaman Romawi kuno. Kata sirkus berasal dari kata circus maximus. Sirkus berarti lingkaran dan maximus berarti hebat atau besar. Orang Romawi membangun sebuah lingkaran tempat duduk yang besar di mana ribuan orang dapat duduk dan menonton pertunjukan. Atraksi sirkus dimulai dengan parade megah, lalu masuklah kereta-kereta perang berkuda. Para pemain akrobat beratraksi melempar-lemparkan barang ke udara, dan kadang-kadang pertunjukan gladiator juga digelar. Dan sekarang di sanggar badut, seorang badut dibekali ilmu akrobatik sirkus.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Museum Trinil. Museum Trinil dibangun oleh Eugene Dubois untuk menyimpan temuan fosil purba tahun 1891 hingga 1892. Penemuannya yang menggemparkan adalah fosil manusia purba Pithecanthropus erectus. Selain fosil manusia purba, terdapat pula fosil gading gajah dan penemuan lainnya. Museum Trinil terletak di Dukuh Pilang, Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Totalnya jadi 150 ribu ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
2: plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri. Yuk segera download RRI Digital.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: RRI.co.id, sumber

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.
1: BPS Madiun ajak media dan pegiat medsos tangkal informasi keliru sensus ekonomi. Mengutip dari rri.co.id Madiun yang ditulis oleh Ulfa Larasati, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Madiun meminta dukungan media massa dan pegiat media sosial untuk membantu menyebarkan informasi yang benar mengenai pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Langkah tersebut disampaikan Kepala BPS Kabupaten Madiun, Wisma Eka Nur Cahyanti, menyusul munculnya informasi keliru tentang sensus ekonomi 2026 di media sosial. Seperti adanya anggapan bahwa sensus digunakan untuk menaikkan pajak, padahal tambah Wisma, kerahasiaan data sensus ekonomi 2026 dijamin oleh Undang-Undang tentang Statistik dan tidak berkaitan dengan pajak. Wisma menilai informasi tersebut dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam sensus ekonomi 2026. Sebagai informasi, pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Untuk mendukung pelaksanaannya, BPS Kabupaten Madiun menerjunkan 800 petugas yang melakukan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Madiun. Dikutip dari rri.co.id Madiun yang ditulis oleh Ulfa Larasati dengan judul BPS Madiun ajak media dan pegiat medsos tangkal informasi keliru sensus ekonomi.
2: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: seragam baru, kelas baru,
1: teman baru.
0: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: set another goal or to dream a new dream. Kamu tidak pernah terlalu tua untuk menargetkan tujuan lain atau untuk menambahkan mimpi baru. C.S. Lewis.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: rri.co.id

0: Tapak Sejarah. Monumen Soco. Monumen Soco merupakan bangunan yang dibangun untuk mengingat peristiwa berdarah tentang Partai Terlarang di Magetan. Monumen ini berbentuk gerbong kereta api yang disebut Kertopati. Gerbong tersebut digunakan untuk mengangkut para korban peristiwa berdarah Partai Terlarang. Ketika berada di Monumen Soco, kita dapat melihat dan belajar sejarah tentang sebuah peristiwa tentang politik dan kemanusiaan, sehingga dapat menjadi memahami sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Magetan. Lokasi Monumen Soco terletak di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Yuk, segera download RRI Digital.

Time. Tapak Sejarah. Pecinan Kota Madiun. Kawasan selatan alun-alun Kota Madiun mulai Jalan Agus Salim, Cokro Aminoto, Barito, Batanghari, dan sekitarnya dulunya merupakan kawasan pecinan Madiun. Sejak dulu kawasan ini memang terkenal dengan lokasi penjualan barang-barang kuno. Sebagian besar penjualnya adalah warga etnis Tionghoa. Pada 1835 silam, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan Wijkenstelsel, undang-undang yang mengatur pengelompokan permukiman berdasarkan etnis. Di Kota Madiun, kawasan pecinan

0: Pengungsen membentang di selatan alun-alun. Pengungsen menjadi salah satu jejak peninggalannya. Rumah besar itu masih berdiri kokoh di gang tengah. Lokasinya kini tampak tersembunyi di tepi Jalan Barito, tertutup pagar tembok dengan pintu gerbang berwarna biru. Di masa penjajahan, rumah itu berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi etnis Tionghoa. Di masa lalu, rumah itu dihuni tak kurang dari 30-an kepala keluarga. Mereka menempati 12 kamar di bangunan utama. Kamarnya membentang di selatan dan utara bangunan yang menghadap ke timur. Selebihnya, orang-orang tinggal di bilik-bilik sekitar bangunan utama. Sampai kini, seluruh bangunan rumah itu masih asli, dengan dinding pintu berukuran raksasa dan dinding tebal khas arsitektur gaya kolonial. Deretan kamar di bagian utara rumah itu pun masih utuh. Di selatannya berdiri rumah-rumah yang sebagian masih ditempati. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Sultan Dubai datang ke Aceh untuk memberikan bantuan internasional.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari tenbaikhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci kedatangan Sultan Dubai ke Aceh untuk bantuan internasional, hasilnya mengarah ke pemberitaan antaranews.com berjudul Bantuan Internasional Non-Pemerintah Diizinkan Masuk Aceh. Dalam berita yang tayang pada Senin 22 Desember 2025 tersebut, menjelaskan pemerintah Provinsi Aceh yang menyatakan bahwa bantuan kemanusiaan dari dunia internasional untuk bencana Sumatera khususnya Aceh sudah diizinkan masuk, tetapi bersifat non-pemerintahan. Lebih lanjut, tidak ditemukan kedatangan Sultan Dubai untuk memberikan bantuan internasional.
1: Jackpot.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: udah dapat berapa ikannya, Din?
1: Lihat aja sendiri, ini aja baru 2 ekor, kecil lagi.
0: Kenapa baru 2, Din? Biasanya kan kamu dapat sampai seember kecil.
1: Ya, kamu lihat aja sendiri, gimana bisa seember kalau kondisinya seperti ini?
0: Maksud kamu, apanya yang kondisi? Kamu sakit ya?
1: Alah, mata kamu di mana, Mus? Masa dibilang kondisi aja kamu gak paham maksudku?
0: Lantas, aku harus bilang apa?
1: Tuh, lihat tuh sungainya. Udah pada berkurang debit airnya. Ntar lagi bakal kering juga semuanya. Dan kita semua pasti mati kekeringan.
0: Wah, mana saya tahu, Din. Kan setahun yang lalu sungai ini airnya banyak. Malah pernah banjir pula, kan?
1: Ya iyalah. Tapi setahun yang lalu, sekarang kan beda. Coba kamu lihat lagi, baik-baik.
0: Kok bisa berkurang dan kering? Emang apa penyebabnya?
1: Nah, kalau bukan mereka-mereka itu yang telah membabat habis pohon yang ada di hutan ini, siapa lagi?
0: Mereka? Mereka siapa, Din? Yang mana mereka?
1: Ya mereka itu. Perusahaan itulah yang jadi biang keladinya. Sehingga sungai ini kering dan juga sumur warga sudah ada yang kering pula. Gara-gara aktivitas penebangan hutan yang mereka lakukan dari waktu ke waktu selama ini.
0: Bercanda saja kamu, Din. Saya juga tidak melihat ada perusahaan di sini. Coba kau bicara yang serius lah.
1: Baiklah, asal kau tahu ya, perusahaan Black Forest milik Bos Liong itu sudah 1 tahun lebih beroperasi di sini. Aktivitas mereka selama ini melakukan penebangan pohon besar yang ada di bagian hulu sungai ini. Lalu kayu-kayu tersebut kemudian diangkut secara gelondongan dengan kapal mereka keluar daerah untuk dijual lagi ke pihak lain. Sementara kami di sini tidak dapat apa-apa dari mereka.
0: Tapi, apakah mereka sudah punya izin untuk mengelola hutan di sini?
1: Ya itulah yang kami selama ini berupaya ingin tahu, Mus. Apakah perusahaan Bos Liong ini legal atau ilegal? Kami, warga dan kepala dusun di sini, sudah beberapa kali coba menemui bosnya, tapi mereka selalu saja menghindar.
0: Gawat, ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Lama-lama kita semua akan mati kekeringan di sini. Pokoknya, kita harus bikin perhitungan dengan mereka.
2: Wah, dari tadi saya perhatikan serius sekali pembicaraan kalian berdua. Apa yang kalian lagi bicarakan, Din?
1: Rupanya ada Pak Kepala Dusun. Iya, Pak. Kita berdua tadi sedang membahas kenapa sampai sungai ini mulai mengering. Dan siapa yang ada di balik semua ini, Pak?
0: Betul, Pak.
2: Baiklah. Saya kira apa yang kalian bahas tadi merupakan persoalan utama yang dihadapi warga di dusun ini. Saya sendiri baru saja berkeliling memantau situasi yang ada. Dan ternyata memang benar kalau sungai ini airnya sudah semakin menipis. Bahkan ada titik-titik tertentu yang sudah kering. Lagi pula beberapa sumur warga yang juga sudah kering airnya. Sehingga mereka tidak bisa lagi mendapatkan air untuk kebutuhan mereka.
0: Lalu Pak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Rasanya sudah saatnya kita harus bertindak. Sebab tidak lama lagi musim kemarau akan tiba.
1: Betul, Pak. Apa yang harus kita lakukan sekarang?
2: Baiklah, saya paham maksud kalian. Besok kita ajak beberapa warga sama-sama ke sana. Kita harus temui bosnya dan kalian berdua juga harus ikut ya.
1: Siap, Pak.

0: Sudah kau bereskan cuciannya?
1: Waduh, maaf Bu, cuciannya belum Rani selesaikan.
0: Kenapa belum?
1: Bu, gimana Rani bisa mencuci kalau tempat yang biasa kami mencuci di kali airnya sudah kering, dan sumur yang ada di sana juga sama, airnya kering Bu.
0: Hah? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi?
2: Betul kata Rani Bu, ini semua gara-gara perusahaan sialan itu. Warga di sini semuanya sudah pada mengeluh dan kesulitan mendapatkan air.
0: Astaga Pak, lantas gimana kita harus mendapatkan air kalau situasinya sudah seperti ini? Lakukan sesuatulah Pak, masa harus diam terus?
2: Tenang, Bapak sudah atur semuanya dengan warga. Hari ini juga kita akan segera ke sana temui mereka dan meminta pertanggungjawaban mereka.

0: Semuanya sudah siap untuk ke sana?
1: Siapa?
0: Baiklah. Din, Bapak sekarang tugaskan kamu ke desa sebelah untuk temui Pak Babin. Katakan saja ke Pak Babin kalau Bapak dan warga sudah menuju ke perusahaan Black Forest. Kamu harus cepat ya.
2: Baik, Pak.
0: Ayo semua, kita berangkat sekarang.
3: Ayo.

0: Ayo, cepat selesaikan kerja kalian. Waktunya sudah terbatas. Kita harus segera kirimkan kayu hari ini juga. Bandor Jack?
1: Siap-siap, bos.
0: Ayo sini, segera. Apakah sudah lengkap sesuai dengan pesanan mitra kita?
1: Hanya tersisa satu pohon lagi.
0: Bagus. Suruh mereka lebih cepat. Kapal penyangkut sudah tiba.
1: Siap, bos.

0: kendaraan ini warga. Bandur Jack, segera halangi mereka.
1: Baik, bos. Berhenti! Berhenti di situ!
2: Berani maju selangkah lagi, kalian akan saya tembak.
3: Bandur, kalau kau berani, silakan tembak kami. Ayo tembak! Tembak!
1: Saya tidak main-main, Pak Kepala Dusun.
0: Aduh! Aduh! Kepala saya berdarah! Aduh!
4: Hajar dia!
5: Hajar dia!
4: Hajar! Hajar dia! Hajar bandurnya! Hajar!
5: Hajar dia!
0: Bandur Jack sudah dihajar warga. Saya harus lari sekarang.
1: Itu Pak, bosnya mau melarikan diri.
6: Berhenti, jangan bergerak atau kutembak kakinya.
0: Persetan, aku harus lari. Kaki saya, tolong.
6: Sudah saya peringatkan, masih mau lari juga, kau kami tahan.
0: Ampun Pak, jangan tebak saya Pak, jangan Pak.
6: Ayo bapak-bapak, bantu saya bawa orang ini sekarang juga.
4: Baik Pak. Sain lo. Sakan sama suruh. Bos, berhenti kau.
5: Sakan itu.

0: Syukurlah, akhirnya masalah ini dapat kita selesaikan juga.
1: Terima kasih ya Din ya. Dan kamu juga Mus.
0: Ini juga karena dukungan dan semangat kalian. Bapak bangga punya anak muda seperti kalian.
2: Tidak masalah Pak, sudah jadi tugas kami untuk menjaga lingkungan kami Pak.
3: Iya Pak, ini sudah kewajiban kami dan sepertinya kita harus melakukan reboisasi secepatnya.
0: Betul sekali. Nah, karena semuanya sudah selesai, kita harus kembali sekarang.
4: Baik Pak.
5: Alam adalah sahabat kita. Alam adalah kehidupan kita. Jagalah alam agar alam menjaga kita.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan.

0: Waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Dr. Tirta sedang menjelaskan tentang mengusir parasit dan piloma dengan metode obat biji labu.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim mengenai metode biji labu dapat mengusir parasit dan piloma adalah tidak benar atau hoax.
5: Faktanya,
3: dilansir dari tenbekhok.id, video tersebut merupakan hasil buatan Artificial Intelligence AI sebesar 99,3%. Audio dalam video tersebut 99% adalah AI generated. Kemudian foto dalam unggahan tersebut diambil dari kanal YouTube Tirta Peng Peng Peng dengan judul video hashtag suara Tirta, sepele namun berbahaya dan mengancam nyawa.
1: Cek fakta.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Mutiara Hikmah. Ikhlas merupakan komitmen tertinggi yang seharusnya ditambatkan oleh setiap mukmin dalam hatinya. Segala amalan yang dilakukan hendaknya murni bertujuan hanya untuk mencari ridho Allah, bukan karena hal lain. Allah sendiri telah memerintahkan kita untuk menjadikan motivasi utama ibadah kita hanya untuknya. Seperti yang tersurat dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dengan karakter hati yang murni dan benar-benar tulus dalam beribadah kepada Allah, maka akan menjadikan seorang mukmin tidak mudah dibujuk rayu dan diprovokasi oleh setan.

0: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Taman Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terkini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Menjaga hati sama pentingnya dengan menjaga lisan. Sebab seseorang jika hatinya baik, maka akan keluar dari lisannya perkataan yang baik. Lisan mencerminkan kebersihan hati seseorang. Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, Jeddah, Uni Emirat Arab.

2. Demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Rere pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara berikutnya hari esok. Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
1: Mungkin tidak bisa juga, nak.
0: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Dan ketiga, jodoh.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Tapak Sejarah. Tugu titik 0 km Magetan. Titik 0 km Magetan tepatnya berada di sebelah selatan SMP 3 Magetan atau sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani Magetan. Sebelum dibangun tugu ini, sebenarnya tanda titik 0 km sudah ada sejak zaman Belanda dan hanya ditandai dengan simbol tugu kecil. Namun kini, penanda itu lebih megah dan menarik. Tugu tersebut merupakan tempat titik awal untuk menghitung jarak dari Kabupaten Magetan ke daerah lainnya. Pemilihan lokasinya pun tidak sembarangan, harus sesuai koordinat yang telah ditentukan pemerintah. Titik 0 km di Magetan dihiasi dengan ornamen perjuangan masyarakat Magetan dalam menentang penjajahan Belanda dan ornamen susunan bupati yang pernah menjabat mulai dari bupati pertama hingga sekarang. Tapak Sejarah.

Mendaki gunung adalah aktivitas yang penuh tantangan dan keseruan. Namun, agar perjalanan mendaki tetap aman, perlengkapan yang tepat harus dipersiapkan. Ada beberapa perlengkapan utama yang wajib dibawa. Sepatu gunung. Pilih sepatu yang nyaman, tahan air, dan memiliki grip kuat untuk menjaga keseimbangan di medan terjal. Gunakan tas dengan kapasitas sesuai kebutuhan. Pastikan tas memiliki tali pengunci agar nyaman saat dipakai. Kenakan pakaian yang mudah kering dan hindari pakaian berbahan jeans. Jangan lupa membawa jaket gunung ya, yang tahan angin dan dingin. Bawa sleeping bag, matras atau bivak untuk memastikan tidur nyaman dan hangat di ketinggian. Peralatan navigasi juga harus dibawa. Kompas, peta, atau GPS sangat penting loh untuk membantu menentukan arah dan menghindari resiko tersesat. Alat masak dan makanan, kompor portable, gas kecil, dan peralatan masak ringan akan memudahkan kamu menyiapkan makanan hangat. Pastikan membawa makanan bergizi tinggi dan air minum yang cukup. Kotak P3K dan obat pribadi. Kotak P3K harus terisi plester, antiseptik, obat pereda nyeri, dan salep untuk cedera ringan. Lampu senter juga sangat penting untuk penerangan di malam hari. Jangan lupa membawa baterai cadangan ya. Cuaca di gunung tidak menentu, jadi jas hujan adalah perlengkapan wajib dan selalu bawa kantong sampah untuk menjaga kebersihan. Persiapan yang matang akan membuat pendakian lebih aman dan menyenangkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tersedak makanan atau benda asing adalah kondisi berbahaya yang dapat menyebabkan sesak nafas hingga mengakibatkan kematian. Makanya, penting untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah pertolongan pertama. Pastikan orang yang tersedak dapat batuk. Jika mereka bisa berbicara atau batuk, minta mereka untuk terus batuk keras untuk mencoba mengeluarkan benda yang tersumbat. Berikan 5 pukulan di punggung. Berdiri di samping atau di belakang orang yang tersedak, posisikan satu tangan di depan dada untuk menopang tubuhnya. Dengan tangan yang lain, pukul bagian punggung di antara tulang belikat sebanyak 5 kali dengan kuat, tetapi tetap terkendali. Berikan 5 dorongan perut. Berdiri di belakang orang yang tersedak, lingkarkan lengan di sekitar pinggangnya, kepalkan satu tangan dan letakkan ibu jari di atas pusar. Lalu genggam kepalan tangan dengan tangan yang lain. Tekan ke dalam dan ke atas dengan cepat sebanyak 5 kali untuk mendorong udara keluar dari paru-paru yang bisa membantu mengeluarkan benda yang menyumbat. Ulangi pukulan punggung dan dorongan perut secara bergantian hingga benda tersebut keluar atau hingga orang tersebut mulai bernafas kembali. Jika orang tersebut tidak sadarkan diri, baringkan orang tersebut dengan hati-hati di lantai. Mulailah resusitasi jantung paru atau CPR dan segera minta bantuan medis. Untuk bayi atau anak kecil, posisikan bayi tengkurap di lengan dengan kepala sedikit lebih rendah dari tubuh dan berikan pukulan di punggung dengan lebih hati-hati. Jika perlu melakukan dorongan di perut, lakukan dorongan dengan 2 jari di atas perut bayi, bukan dengan kepalan tangan. Terlepas dari hasil upaya pertolongan pertama, sangat penting untuk segera mencari bantuan medis untuk memastikan tidak ada komplikasi lebih lanjut. Tetap tenang dan fokus saat memberikan pertolongan pertama pada orang tersedak.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 Era Remadion, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2. Pemerintah Iran menyatakan lebih dari 30 negara serta tokoh-tokoh agama dari lebih dari 90 negara akan menghadiri rangkaian upacara pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghair, dalam konferensi pers mingguan di Teheran yang mana terjadi pada hari Rabu 1 Juli kemarin. Dirinya mengatakan bahwa banyak pejabat dari negara-negara di kawasan maupun luar kawasan telah mengonfirmasi kehadiran mereka dalam prosesi penghormatan terakhir tersebut. Baghai menyebut upacara pemakaman sebagai peristiwa paling penting dalam beberapa hari mendatang. Hal ini tidak hanya bagi Iran, tetapi juga bagi kawasan Asia Barat dan komunitas internasional yang memiliki hubungan dengan negara tersebut. Kemudian informasi lainnya, PT KAI Service membagikan bingkisan hari ulang tahun ke-23 kepada seluruh pekerja di Jawa dan Sumatera. Langkah sosial ini menjadi sarana penting untuk menyebarkan kegembiraan kepada masyarakat sekitar dan karyawan perusahaan. Seluruh kantor regional badan usaha tersebut secara serentak melaksanakan kegiatan pembagian paket bantuan sosial ini, di mana pemberian apresiasi tersebut menyasar para staf operasional kereta api yang bertugas di lapangan setiap hari. Kegiatan bertajuk Reska Berbagi untuk wilayah daerah istimewa Jogja dipusatkan di kantor regional 6 setempat. Manajemen mengumumkan pelaksanaan program tersebut dalam laporan pada hari Rabu 1 Juli 2026. Untuk informasi lainnya, teman Pro 2, kamu bisa update di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya. Spada!
2: Selamat pagi, teman Pro 2! Terbaik kamu.

Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2, 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Jumpa lagi barengan sama aku Nabila Negari di sesi Spada. Untuk edisi hari apa nih? Hari Kamis ya. Kamis tanggalannya 2 Juli 2026. Mengawali bulan Juli di hari kedua ini teman Pro 2, Nabila di pagi hari ini pengen mengupdate informasi terkini yang akan aku hadirkan untuk kamu semuanya kurang lebih sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nantinya dilanjut ada Spada Topik ya, jadi buat teman Pro 2 bisa gabung sekaligus request lagu. Dilanjut akan ada Spada Brem barengan sama Maitoru dan Hitlist Indonesia. Pokoknya sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, Nabila bakal temenin kamu ya teman Pro 2 di Spada sampai Hitlist. Tapi kita bakal menemani kamu sampai dengan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Jadi agendanya banyak banget hari ini. Ada Spada, santai siang, terus ada sore ceria, ada juga malam. Wes pokoknya sambil menikmati libur sekolah yang lagi libur sekolah. Happy holiday ya teman Pro 2. Semoga aja gak bosen-bosen di rumah. Ya, kamu bisa mengisi kegiatan liburanmu dengan hal-hal produktif, entah itu berolahraga ataupun ikut seminar, ikut les dan lain sebagainya. Pokoknya jangan sampai liburan kamu tuh menjadi suatu hal yang membosankan ataupun suatu hal yang kamu tidak sukain gitu ya. Nikmatilah liburanmu secara nyaman dan juga secara happy, senang gitu ya teman Pro 2 untuk libur sekolah kamu.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Teman Pro 2, Timnas Inggris memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Republik Demokratik atau RD Kongo dengan skor 2-1. Adapun Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan The Three Lions lewat 2 golnya pada babak kedua di Atlanta Stadium hari Kamis 2 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat tadi. Di babak pertama, saat laga baru berjalan 7 menit, Brian Chipenga memanfaatkan kelengahan lini belakang Inggris, di mana Chipenga kemudian melepaskan tembakan dan membawa RD Kongo unggul 1-0. Tertinggal 1 gol membuat pasukan Thomas Tuchel meningkatkan intensitas serangan, di mana Jude Bellingham sempat mengancam melalui sundulan. Sementara Marcus Rashford dan Harry Kane bergantian mencoba membongkar pertahanan RD Kongo, namun lini belakang tampil disiplin di bawah komando Cancel Memba. Inggris pun bahkan sempat mengajukan protes ketika Harry Kane terjatuh setelah berduel dengan kiper Lionel Messi di kotak penalti. Namun wasit Adam McHamed ini memutuskan pertandingan tetap dilakukan tanpa memberikan hadiah penalti. Skor 1-0 pun untuk unggulan RD Kongo bertahan hingga turun minum. Wakil Afrika tersebut nyaris menambah gol menjelang akhir babak pertama ketika Yohane Wisa melepaskan tembakan yang membentur tiang gawang. Memasuki babak kedua, Tuchel melakukan perubahan dengan memasukkan Bukayo Saka dan Anthony Gordon, di mana pergantian tersebut langsung memberikan warna baru pada permainan Inggris yang tampil lebih agresif dalam menekan pertahanan lawan. Usaha ya, Inggris pun akhirnya membuahkan hasil nih teman Pro 2 ya, pada menit ke-75 di mana Anthony Gordon mengirimkan umpan silang akurat yang disambut oleh Harry Kane dengan sundulan untuk mengubah skor menjadi 1-1. Tidak lama berselang, pada menit ke-86, Kane kembali menyerang di mana kapten Inggris tersebut menerima bola di depan kotak penalti sebelum pada akhirnya melepas tendangan keras memastikan Inggris berbalik unggul 2-1. RD Kongo pun berusaha membalas pada sisa waktu pertandingan, tetapi pertahanan Inggris mampu meredam setiap serangan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini berhasil menghantarkan Inggris melaju ke babak 16 besar. Selanjutnya, The Three Lions akan menghadapi Meksiko untuk memperebutkan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026.

0: kayak gitar kelan yang udah di download
1: bawa speaker.
2: Oke.
3: Waduh, ada apa ya? Kok tiba-tiba alarm bunyi? Waduh, lagi asik-asik belanja juga. Tolong.
2: Jangan teriak-teriak. Apa sih?
3: Itu alarm bunyi.
2: Mana?
3: Tadi itu.
2: Ya udah, ayo cepet cari jalan keluar. Cepet, tapi jangan panik.
3: Aduh, mana bisa? Itu pakai lift aja.
2: Jangan, hindari lift dalam keadaan darurat. Lewat tangga aja lah.
3: Kenapa sih?
2: Karena kemungkinan besar akan terjadi korsleting listrik ataupun rem darurat yang sewaktu-waktu aktif saat gempa misalnya. Jangan gunakan lift juga saat terjadi kebakaran, karena poros lift berfungsi sebagai cerobong asap yang terisi asap dan panas. Tapi kok cuma kita yang heboh ya? Yang lain santai aja kayaknya.
3: Iya juga sih. Iya.
2: Kamu dengar alarmnya di mana?
3: Di store elektronik sih.
2: Ya ampun. Jangan bilang kamu dengar alarm dari tayangan TV yang dinyalakan tadi ya.
3: Ya bisa jadi sih. Maaf. Tapi kan waspada lebih baik kan?

Temen Pro 2, peluncuran wahana robotik LINK atau Link milik Catalyst Space kembali ditunda akibat cuaca buruk. Misi ini pun dirancang untuk meningkatkan orbit Observatorium Neil Gehrel Swift milik NASA yang terus mengalami penurunan ketinggian. Peluncuran pun yang semula dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu 1 Juli kemarin, ini harus tertunda karena adanya kondisi cuaca yang tidak mendukung memaksa tim misi menunda proses peluncuran. Upaya peluncuran berikutnya dijadwalkan paling cepat pada hari Kamis ini, tanggal 2 Juli 2026 waktu setempat, di mana roket Pegasus XL milik Northrop Grumman akan membawa wahana Link dari Atoll Kwajalein di Kepulauan Marshall. Jika berhasil, Link akan melakukan layanan robotik di orbit dengan mendorong Observatorium Neil Gehrel Swift di ketinggian yang lebih aman. Misi ini pun diharapkan bisa memperpanjang masa operasional teleskop Antartika antariksa tersebut. Swift sendiri bertugas mengamati ledakan sinar gamma dan fenomena berenergi tinggi di alam semesta, di mana Swift merupakan alat serbaguna NASA dalam mempelajari alam semesta. Atmosfer bumi pun menimbulkan hambatan pada semua pesawat ruang angkasa di orbit bumi rendah, dan hal ini secara bertahap mengurangi ketinggiannya jika mereka tidak memiliki sistem propulsi untuk menangkal efek tersebut. Gelombang aktivitas matahari yang meningkat baru-baru ini nih, teman Pro 2 yang ekstrim ini.

Ini cuaca panasnya memperbesar dampak terhadap Swift yang diluncurkan pada bulan November 2004. Alih-alih membiarkan Swift kembali memasuki atmosfer, NASA pun memanfaatkan kesempatan ini untuk memajukan industri layanan satelit komersial Amerika Serikat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Update-update informasi terkini masih akan Nabila hadirkan untuk kamu semuanya seputar cuaca ya. Dimana kalau menurut BMKG sendiri menegaskan bahwa gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah negara di Eropa memiliki peluang yang sangat kecil untuk terjadi di Indonesia. Meskipun demikian, kamu semuanya teman Pro 2 tetap akan merasakan suhu udara yang cukup panas sebagai karakteristik iklim tropis, terutama ketika musim kemarau. Terkait hal tersebut, Arda Sena Sopaheluwakan selaku Deputi Bidang Klimatologi BMKG mengatakan bahwa suhu udara di Indonesia sendiri memang bisa mencapai 35 hingga 36 derajat Celcius di beberapa wilayah. Namun kondisi tersebut berbeda dengan gelombang panas di Eropa yang suhu udaranya menembus lebih dari 40 derajat Celcius. Dijelaskan bahwa Indonesia memiliki karakteristik geografis yang berbeda karena dikelilingi oleh lautan, di mana kondisi tersebut berperan sebagai penyangga alami yang membantu menahan lonjakan suhu ekstrim. Alasannya karena kita dikelilingi banyak lautan gitu ya, dengan gelombang-gelombang yang tinggi yang tentu saja ini menjadi penyangga untuk mencegah terjadinya lonjakan temperatur yang tinggi seperti yang sekarang terjadi di Eropa. Selain itu, kelembapan udara yang tinggi di wilayah Indonesia di sini memang bisa membuat cuaca terasa lebih gerah alias sumuk nih ya teman Pro 2. Namun justru kondisi itulah yang mengurangi peluang terjadi lonjakan suhu drastis sebagaimana yang dialami oleh negara-negara Eropa. Suhu udara di Indonesia sendiri selama musim kemarau umumnya berkisar 30 hingga 33 derajat Celcius pada siang hari. Di beberapa negara atau di beberapa daerah seperti Nusa Tenggara Timur, suhu bisa mencapai sekitar 36 derajat Celcius tetapi tetap belum memenuhi karakteristik gelombang panas. Dan dijelaskan juga bahwa ciri gelombang panas di sini merupakan suhu udara yang tetap tinggi pada malam hari sehingga tubuh tidak memiliki waktu untuk memulihkan diri, di mana kondisi inilah yang sering meningkatkan resiko gangguan kesehatan sampai dengan menyebabkan korban jiwa seperti yang sedang terjadi di Eropa.
1: Bukan tanpa nyali, sadar aku begini, apa yang
0: meski peluang terjadinya gelombang panas ekstrim masih rendah, BMKG mencatat adanya tren kenaikan suhu rata-rata di Indonesia. Dikatakan bahwa kenaikan suhu rata-rata tersebut mencapai sekitar 0,3 derajat Celcius setiap satu dekade. Menurut Arda Sena, tren tersebut tetap perlu diwaspadai. Kita waspadai karena kombinasi suhu udara yang tinggi dengan tingkat kelembapan yang besar, disinilah yang bisa meningkatkan resiko gangguan kesehatan, teman Pro 2. Nah, sebagai langkah-langkah antisipasi, BMKG telah mengembangkan sistem peringatan dini suhu panas di beberapa kota besar. Nih, di antaranya termasuk Jakarta, dan akan memperluas ke daerah lain secara bertahap. Selain itu, dihimbau juga untuk teman Pro 2 membatasi aktivitas di luar ruangan pada siang hari serta menghindari paparan sinar ultraviolet ya teman Pro 2. Jadi dalam waktu lama ini guna mengurangi resiko dampak kesehatan akibat cuaca panas. Meskipun memang akhir-akhir ini udaranya dingin gitu ya, alias kayak berdinding gitu. Jadi sama aja panasnya masih menyengat. Dan ini juga perlu kamu antisipasi dengan penggunaan tabir surya atau namanya sunscreen ini.